Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: gak sih kamu ngerasa kalau ngejar kebahagiaan itu capek banget? Kayak gak ada habisnya gitu. Nah, kalau kamu lagi ngerasa di fase itu, coba deh sesekali belajar dari karakter kartun SpongeBob SquarePants, si spons kuning yang selalu happy setiap hari. Ternyata, keceriaan SpongeBob itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Menurut ulasan dari Psychology Today yang membahas konsep bernama eudaimonia, kebahagiaan sejati itu bukan soal dapat untung atau kesenangan instan saja, tapi tentang gimana kita menikmati proses, cinta sama profesi, dan hidup secara bermakna. SpongeBob kalau bikin Krabby Patty kan totalitas banget ya. Selalu bilang, I'm ready. Dia juga tetap senyum meskipun punya bos pelit kayak Mr. Krab atau tetangga yang judes seperti Squidward. Itu jadi bukti kalau bahagianya SpongeBob datang dari jiwanya sendiri, bukan dari perlakuan orang lain. So, yuk mulai hari ini kita kelola ekspektasi dan nikmati hal-hal kecil di sekitar kita biar bisa mendapatkan kebahagiaan sejati yang abadi.
1: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

Oke teman bro 2, kita udah masuk di lagu pilihan kamu ya. Dan kali ini ada lagu dari Novita Dewi dengan 3 buah lagunya, yaitu Cinta Pura-Pura, Never Give Up, dan juga Ku Menangis Kau Tertawa nih teman pro 2. Itu tadi yang ada di stories Instagram itu soal ketiknya teman pro 2. Jadi buat kamu nih teman pro 2, bisa langsung aja vote ya ke stories Instagram kita di @rri_pro2sintang. Sambil menunggu hasil vote dari kamu ya teman produ, aku mau jelasin sedikit nih tentang Novita Dewi ini. Dengan nama lengkapnya Novita Dewi Marpaung ya, lahir di tanggal 15 November tahun 1978, ia merupakan seorang penyanyi dan juga aktris berkebangsaan Indonesia. Dan ia merupakan putri dari Jack Marpaung, seorang penyanyi legendaris di kancah musik rock Batak nih ya. Nah, Dewi juga sudah menunjukkan bakat di dunia tarik suaranya sejak kecil dan sering mengikuti berbagai kompetisi bernyanyi hingga dijuluki Macan Festival. Dewi sempat meraih juara 2 pada ajang Cipta Pesona Bintang, Weekly Champion atau Juara Mingguan Asia Bagus, serta juara pertama Suara Remaja Vinolia RCTI ini teman pro 2. Prestasi tertinggi Dewi diraihnya saat menjadi juara pertama dalam Astana Song Festival 2005 di Kazakhstan ya. Meskipun berjaya di jalur festival, karir Dewi di industri rekaman tidak berjalan dengan mulus nih. Pada tahun 2008, ia baru berkesempatan merilis album pop pertamanya berjudul Sweetheart dengan memakai nama Dewi Marfa ya. Namun, album tersebut ternyata tidak berhasil di pasaran akibat promosi yang sangat terbatas. Kemudian Dewi lebih banyak berkarir di industri rekaman Batak dan musik rohani nih teman pro 2. Di tahun 2010, Dewi bergabung dengan label Naga Suara dan merilis single berjudul Jejak Luka. Di lagu tersebut, Novita meraih penghargaan Best New Pop Vocal Female dari Naga Suara Music Awards 2010. Dan Dewi kembali tampil ya di kompetisi musik dengan mengikuti ajang X Factor Indonesia musim perdana nih teman pro 2. Nah, keikut sertanya di ajang ini untuk memenuhi keinginan almarhum adiknya ya. Ia bergabung pada kategori over 26, penyanyi 26 tahun ke atas ya, yang dimentori oleh Baby Romeo. Sebelumnya pada tahun 2011, Dewi ini sempat berhasil lolos dalam audisi The X Factor versi Amerika Serikat nih teman pro 2, tetapi kemudian terhenti akibat social security.

memproduce sebenarnya ini di stories aku ketiknya sampai habis air mataku. Tapi ternyata lagunya belum ada di bank lagu kita ya. Cuman adanya Ku Menangis Kau Tertawa. Jadi aku putarkan lagu tersebut ya teman Pro 2 untuk menemani pagi hari kamu nih. Dan nantinya akan hadir untuk tips di pagi hari ini teman Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang barengan sama Tias di sini.

0: Dulin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh, ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
1: Well, okay, teman Prodo, kita udah masuk di tips pagi ya. Aduh, rasa-rasanya masih agak-agak ngantuk nih teman Prodo. But it's okay ya teman Prodo, cuacanya walaupun kerasa kayak ngantuk, tapi lagu-lagunya aku akan kasih yang semangat buat bangkitin semangat kamu di pagi hari ini nih teman Prodo. So ya teman Prodo, di sini untuk tips paginya ada tips sederhana menjaga kesehatan mental sehari-hari nih ya teman Prodo. Dikutip dari laman rri.co.id ya, menjaga kesehatan mental ini dapat dilakukan melalui kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari ini. Nah, hal tersebut ini penting ya untuk membantu seseorang, apalagi kamu yang lagi menghadapi tekanan, dan menjaga kesejahteraan diri nih. Melansir laman Kementerian Kesehatan atau Kemenkes ya, pola hidup sehat itu dapat membantu menjaga kesehatan mental. Pola tersebut itu dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan rutin melakukan aktivitas fisik nih teman Prodo. Jadi selain itu, kamu juga bisa mengelola stres, itu penting agar tekanan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari kamu ya. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan meditasi, latihan pernafasan, yoga, atau kegiatan santai ya untuk membantu pikiran kamu jadi lebih rileks nih. Selanjutnya juga waktu istirahat yang cukup itu diperlukan ya untuk menjaga kondisi tubuh dan pikiran kamu. Dengan cara tidur secara teratur itu dapat membantu meningkatkan fokus sekaligus menjaga kesehatan mental juga nih. Ya cuma itu teman Prodo, menjaga hubungan baik dengan keluarga dan orang terdekat itu juga dapat memberikan dukungan emosional ya. Tentunya untuk berbagi cerita dengan orang yang dipercaya itu dapat dilakukan untuk membuat seseorang merasa didengar dan tidak sendirian nih. Di sisi lain ya, menyediakan waktu untuk melakukan hal yang disukai juga dapat membantu menjaga keseimbangan diri dengan memiliki hobi seperti membaca, mendengarkan musik, atau melakukan perawatan diri. Ini sangat pas ya untuk dilakukan. Oke teman Prodo. Dan nantinya kita akan bahas lebih lanjut nih teman Prodo untuk tips sederhana menjaga kesehatan mental sehari-hari. So jangan kemana-mana, tetap di sini barengan sama Tias.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Pro 2, tahukah kamu, bicara soal gen alpha, jujur deh, imajinasi mereka tuh benar-benar out of the box gitu dan gak ada obat. Lahir di tengah gempuran teknologi, generasi ini gak cuma jago nge-scroll gawai, tapi juga sukses nyulap ide-ide abstrak jadi karya nyata yang keren abis. Dari bikin konten digital interaktif sampai merakit proyek robotik canggih sebelum usia belasan, batasan bagi mereka hanyalah mitos. Buat mereka, dunia maya dan dunia nyata itu panggung tanpa tepi buat berekspresi tanpa takut dihakimi. Nah, buat teman Pro 2 dan para orang tua, saatnya nih kita kasih panggung seluas-luasnya dan support penuh energi positif mereka ini. Jangan pernah meremehkan ide-ide nyeleneh mereka, karena bisa jadi itu adalah cikal bakal inovasi besar di masa depan. Tetap pantau dengan bijak, biarkan mereka bereksplorasi dan saksikan bagaimana kreativitas tanpa batas ini bakal ngegemparin masa depan.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
4: Oke, teman Pro 2, kita masih di tips pagi ya. Dan tadi kita masih ngobrolin soal tips sederhana menjaga kesehatan mental sehari-hari. Masih dikutip dari laman yang sama, yaitu rri.co.id ya teman Pro 2. Yang kemudian tipsnya nih, menerima diri sendiri juga jadi bagian penting dalam menjaga kesehatan mental. Seseorang perlu menetapkan tujuan yang realistis untuk dapat membantu menghadapi perubahan secara bertahap. Selain itu juga teman Pro 2, rasa syukur dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan membuat seseorang lebih menghargai hal-hal positif ya. Nah, kebiasaan tersebut dapat dilakukan dengan mengingat atau mencatat hal-hal yang disyukuri setiap harinya nih. Biasanya nih kalau malam-malam bisa aja tulis jurnal ya teman Pro 2. Untuk itu jangan pernah ragu membicarakan perasaan ketika beban terasa semakin berat ya. Dukungan tersebut dapat diperoleh dari orang terdekat, psikolog, konselor, ataupun layanan kesehatan yang tersedia. So, teman Pro 2 ya, pentingnya untuk menjaga kesehatan mental sehari-hari. Dan tadi tipsnya udah aku bagikan nih teman Pro 2. Dan semoga aja bisa diterapkan ya oleh masing-masing di antara kita nih, agar kesehatan mental kita juga tetap terjaga nih teman Pro 2. Dan infonya tadi aku kutip dari laman rri.co.id. Karena kita udah di penghujung tips pagi dan lagu pilihan kamu yang tadi udah diputarkan ya. Nantinya di pukul 8 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat akan hadir hari ini dalam sejarah ke ruang dengar kamu. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

Bang Produe, siapa nih yang dulu sering bilang home pimpah alium gambreng sebelum mulai main? Kalimat ini tentu sudah gak asing ya buat kamu yang tumbuh dengan permainan tradisional. Mulai dari petak umpet, gobak sodor, sampai petak jongkok, home pimpah biasanya jadi cara untuk menentukan siapa yang jaga atau siapa yang main duluan. Tapi, pernah kepikiran gak sih sebenarnya dari mana nih kalimat home pimpah berasal? Sampai sekarang, asal-usulnya masih belum diketahui secara pasti. Belum ada catatan sejarah yang memastikan kapan dan di mana kalimat ini pertama kali digunakan. Salah satu teori menyebutkan Hong Pimpah berkaitan dengan bahasa Sanskerta dari frasa Hong Pimpah Alai Hong yang dimaknai sebagai dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Sementara kalau gambreng dikaitkan dengan ajakan untuk memulai permainan. Sebenarnya, Hong Pimpah sudah dikenal sebelum era televisi. Namun, tayangan Si Unyil di TVRI ikut membuatnya semakin dikenal oleh anak-anak di berbagai daerah. Si Unyil pertama kali tayang pada tahun 1981 dan menemani anak-anak Indonesia hingga tahun 1999. Cara bermainnya pun sederhana. Tiga orang atau lebih mengucapkan Hong Pimpah bersama-sama, lalu menunjuk telapak tangan atau punggung tangan. Dari situlah ditentukan siapa yang mendapatkan giliran tertentu. Terlihatnya sih sederhana ya, tapi Hong Pimpah punya pesan yang menarik loh, seperti kebersamaan, sportivitas, dan belajar menerima hasil yang sudah disepakati. Dari permainan sederhana, ternyata banyak nilai ya yang ikut diwariskan.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: April ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Oh, kita Mampro 2 masih barengan sama Tias ya di sepada pagi hari ini. Dan kita udah masuk di segmennya hari ini dalam sejarah. Bertepatan di tanggal 13 Oktober ini ya, teman Pro 2, ada peringatan khusus yaitu Hari Trombosit Sedunia nih.

Jadi teman Prodo, infonya dikutip dari laman rri.co.id ya. Hari trombosis sedunia ini diperingati setiap tahunnya di tanggal 13 Oktober. Nah, peringatan ini merupakan kampanye global yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global mengenai trombosis nih teman Prodo. Dan melansir juga dari laman World Thrombosis Day, hari trombosis sedunia ini dicetuskan pada tahun 2014 oleh International Society on Thrombosis and Hemostasis ya teman Prodo. Nah, peringatan ini dicetuskan sebagai tanggapan atas permintaan para anggotanya untuk mengadakan hari kesadaran global yang berfokus pada trombosis. Nah, teman Prodo, kampanye peringatan ini mempertemukan lebih dari 5.000 mitra di 123 negara ya. Kampanye ini juga terus berkembang setiap tahun melalui berbagai acara global, kegiatan, pembuatan dan pertukaran sumber daya, kesempatan edukasi, jangkauan media sosial, dan masih banyak lagi. Setiap tahunnya juga kampanye ini menerbitkan laporan dampaknya pada bulan Desember untuk membagikan berbagai sorotan dan hasil yang telah dicapai nih ya. Nanti kita akan bahas lebih lengkapnya nih teman Prodo 2, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Prodo 2 RRI Sintang.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pake baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya?

nanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

kita mampro 2. Kita masih di hari ini dalam sejarah dan bahas hari trombosis sedunia yang diperingati setiap tanggal 13 Oktober. Saya Taman Pro 2, trombosis ini umumnya dikenal sebagai pembekuan darah dan merupakan penyebab utama kematian dan disabilitas di seluruh dunia nih Taman Pro 2. Tapi faktanya ya, 1 dari 4 orang di dunia meninggal akibat kondisi yang berkaitan dengan pembekuan darah, yaitu faktor pendorong utama morbiditas dan mortalitas. Pembekuan darah ini merupakan penyebab utama di balik ketiga penyakit kardiovaskular ya, yang paling mematikan seperti serangan jantung, stroke, dan tromboemboli vena atau VTA. Namun, sebagian besar orang tidak mengetahui tanda, gejala, maupun faktor risikonya nih teman Pro 2. Bahkan di dalam sistem kesehatan pun masih terdapat kesenjangan dalam hal pencegahan, diagnosis, dan juga pengobatan. Nantinya kita akan bahas lebih lanjut ya teman Pro 2 tentang tema Hari Trombosis Sedunia di tahun 2026 ini. So jangan kemana-mana, tetap stay tune barengan sama Tias di sini.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Well, okay ya teman Pro 2, kita masih di hari ini dalam sejarah nih dan masih membahas tentang hari trombosis sedunia yang bertepatan di tanggal 13 Oktober ini nih teman Pro 2. So, untuk temanya di hari trombosis sedunia 2026 ini yaitu From Head to Toe, Take Control, Prevent Thrombosis, Protect Your Health nih teman Pro 2. Jadi tema ini menekankan keterkaitan penting untuk membekali setiap orang dengan pengetahuan serta strategi pencegahan pembekuan darah demi hasil kesehatan yang lebih baik. Kampanye Hari Trombosis Sedunia tahun ini juga berfokus pada kesehatan perempuan ya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan faktor risiko pembekuan darah khusus yang dihadapi perempuan di setiap tahapan kehidupan termasuk selama kehamilan, penggunaan terapi hormonal, dan kondisi kesehatan reproduksi nih teman Pro 2. Untuk kesadaran yang lebih luas ya mengenai risiko-risiko ini sangatlah penting untuk mendukung diagnosis dini dan hasil kesehatan yang lebih baik bagi perempuan di seluruh dunia. Strategi pencegahan juga menjadi hal yang sangat penting untuk melindungi kesehatan dan meningkatkan hasil pengobatan nih teman Pro 2. So itu tadi ya teman Pro 2, penjelasan mengenai Hari Trombosis Sedunia yang bertepatan di tanggal 13 Oktober di hari ini dalam sejarah nih teman Pro 2. So, infonya ini juga aku kutip dari laman rri.co.id. Berhubung kita juga udah sampai di penghujung hari ini dalam sejarah, nantinya kita akan masuk ke Asta Cita kita di pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. So, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Sintang.

0: ekonomi, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Oke teman Pro 2, kita udah masuk di Asta Cita kita ya di pada pagi hari ini. Dan kali ini kita mau bahas tentang pramuka santri yang didorong padukan keislaman, kebangsaan, dan kejuangan nih teman Pro 2. Dikutip dari laman www.antaranews.com ya, pramuka santri didorong memadukan nilai keislaman, kebangsaan, dan kejuangan sebagai bekal membangun karakter generasi muda sekaligus menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas tahun 2045 nih. Nah, pesan tersebut mengemuka dalam seminar dan lokakarya bertajuk Nilai-Nilai Kebangsaan, Keislaman, dan Kejuangan Pramuka Santri yang digelar di Pondok Pesantren An-Nur 2 Bululawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada hari Minggu lalu. Nah, lokakarya tersebut merupakan bagian dari rangkaian perkemahan Pramuka Santri Nusantara atau PPSN yang ke-6 tahun 2026 yang diikuti lebih dari 4.524 pramuka santri dari berbagai kontingen di seluruh Indonesia. Mengutip dari pesannya Syekh Mustafa Al-Galayini dalam kitab Idatun Nasyin, Isro Kunaja menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menentukan masa depan bangsa nih ya. Nah, ia juga mengingatkan para santri agar tidak hanya mengandalkan nama besar dan keberhasilan generasi pendahulu saja. Mengutip juga dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dosen Fakultas Syariah UIN, Maulana Malik Ibrahim Malang, ini mengatakan ya, pemuda sejati adalah mereka yang mampu menunjukkan jati diri melalui karya dan juga kontribusi. Menurut dia, pramuka santri juga memiliki peran strategis dalam memperkuat moderasi beragama dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya teman Pro 2 tentang hal tersebut, so jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

a good thing.

0: kenapa harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu.
2: Produe FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Kita Mampro 2, kita masih di Asta Cita kita ya. Dan kali ini kita masih bahas tentang pramuka santri yang didorong padukan keislaman, kebangsaan, dan kejuangan. Dalam konteks sejarah ya, Isra Kunaja ini mengingatkan bahwa kalangan pesantren memiliki kontribusi dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia nih. Ia mencontohkan resolusi jihad tahun 1945 yang digerakkan oleh Kiai Haji Hasyim Asyari serta Jenderal Sudirman yang merupakan kader Pandu Hizbul Watan ya. Menurutnya sejarah tersebut harus menjadi modal bagi generasi santri untuk melanjutkan perjuangan, bukan sekedar dijadikan alasan untuk berbangga terhadap capaian pendahulu. Untuk menghadapi tantangan masa depan, ia menawarkan 3 pilar strategis bagi pramuka santri, yaitu cyber dakwah, eco jihad, dan global leadership. Nah, cyber dakwah ini diarahkan pada penguatan literasi digital dan penyebaran narasi kebangsaan nih. Sementara untuk eco jihad ini diwujudkan melalui pengembangan pesantren hijau dan kepedulian terhadap konservasi lingkungan nih, teman Pro 2. Adapun untuk global leadership diarahkan pada penguasaan bahasa asing, kewirausahaan, serta kemampuan bersaing di tingkat global dengan tetap mempertahankan jati diri keislaman dan kebangsaan nih ya. Sebelumnya Menteri Agama Nasaruddin Umar mengharap kolaborasi antara pondok pesantren dan pramuka ini mampu melahirkan generasi berdaya saing yang akan membawa Indonesia lebih mampu berbicara banyak di dunia internasional. So teman Pro 2, itu tadi ya infonya tentang pramuka santri yang didorong padukan keislaman, kebangsaan, dan juga kejuangan nih. Dan infonya ini teman Pro 2 aku kutip dari laman www.antaranews.com.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Produ FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Produ FM.
6: Kalau kita memprodua, kita sudah sampai di penghujung astagita kita ya, dan juga di pada pagi hari ini. Dan nantinya kamu akan ditemani oleh rekan aku Bang Rudy di Santai Sia. Sekaligus jadi perjumpaan di pada pagi hari ini atau memprodua. So jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Produa RRI Sintang.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2. 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2 pukul 10. Santai siang kembali menyapa kamu Pro 2 di hari ini, edisi Selasa tanggal 13 Oktober 2026. Kita hadirkan update informasi pertama di Info Pro 2 kali ini, di mana pembalap junior Toyota Tokia Suzuki akan menjalani debut di ajang Super Formula pada seri penutup musim di Suzuka. Ia menggantikan Zach O'Sullivan di tim Impul. Adapun penyampaian ini disampaikan pada Senin kemarin, tanggal 12 Oktober, sehari setelah seri Fuji Speedway. Suzuki akan tampil pada laga ke-11 dan ke-12 Super Formula tanggal 20 hingga 22 November mendatang. O'Sullivan sendiri memastikan laga Fuji menjadi penampilan terakhirnya di Super Formula. Ia tidak dapat tampil di Suzuka karena bentrok dengan tes pramusim Formula E di Jarama nantinya. Tes Formula E di Jarama berlangsung pada 16 hingga 20 November, sementara di seri penutup Super Formula di Suzuka digelar pada 20 hingga 22 November.
3: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya, informasi kita tentang penyanyi Taylor Swift mencatat total 100 pekan di posisi pertama tangga lagu album Billboard 200 sepanjang karirnya setelah album The Life of a Showgirl kembali memimpin daftar album terpopuler di Amerika Serikat untuk pekan ke-14 secara tidak berurutan. Pencapaian ini menjadikan Taylor Swift ini sebagai musisi solo pertama yang mengumpulkan 100 pekan di puncak Billboard 200 secara keseluruhan. Ia menjadi musisi kedua yang mencapai angka tersebut setelah The Beatles yang mengoleksi 132 pekan di posisi pertama. Terakhir, album The Life of Showgirls bertahan di puncak berkat penerbitan edisi tambahan bertajuk The Life of a Showgirls The Encore yang memuat 4 lagu baru. Edisi ini dirilis pada 25 September dan perhitungan yang digabungkan dengan album asli dalam tangga lagu Billboard 200.
3: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya, teater kontemporer bertajuk Kebun Hantu yang digelar di Teater Wahyu Sihombing, Taman Ismail Marzuki menampilkan efek algoritma platform digital terhadap ruang intim, tubuh, dan memori manusia modern. Aktor Badri adalah Badri, ya, menuturkan bahwa bait-bait puitis tepatnya penuh jargon cyber yang ditampilkan di panggung merupakan refleksi real dari realitas masyarakat kini yang terjebak candu gawai. Badri mengemukakan bahwa pementasan Kebun Hantu lahir dari metode eksperimental. Menurutnya, sutradara Roy Julian mengemas latar belakang psikologis serta trauma fisik para pemeran seperti Bambang Wahyudin, Parulian, Marina Novianti, dan Yuli Goplem menjadi bagian naskah dan menyajikannya dalam bahasa panggung.
3: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2 di siang ini. Kita kembali menyapa kamu sesaat lagi untuk segmen request lagu pop Indonesia di Pro 2 Hitlist. Tetap bersama kami di Pro 2.

90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Siang hari ini menyapa teman Pro 2, fighting ya untuk berbagai kegiatan kalian. Semangat untuk semua aktivitas teman Pro 2. Jadi tetap jaga kondisi kesehatan kamu. Jangan lupa gunakan masker mengingat kondisi cuaca kita di beberapa hari terakhir ya, masih ada kabut asap dan penting sekali teman-teman ya saling mengingatkan untuk teman Pro 2 semuanya. Banyak-banyak konsumsi air putih kata orang-orang gitu ya. Nah, kalau Rudy mah minum aja yang banyak-banyak. Paling kalau misal udah ini ya ke WC ya teman-teman ya. Oke deh, santai siang, kita kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk request lagu pop Indonesia di Pro 2 Hitlist yang hari ini teman Pro 2. Ada 5 lagu pertama yang bisa direquest oleh kalian. Lagu dari miliknya Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa, Teh Hijau dari miliknya Tulus, 24/7 dari Romaria. Habis itu ada Raim Laude dengan lagu Dunia Yang Nanti. Selanjutnya ada lagu dari miliknya Akbar Calai featuring Mingse dengan Astaga Bercanda. 08 5168776989 itu nomor WhatsApp Pro 2 di siang hari ini yang bisa di request ya, bisa kamu kirimkan WhatsAppnya dukungan kamu untuk lagu-lagu yang kamu sayangi. 08 5168776989, termasuk juga di story Instagram, Instagramnya namanya RRI_Pro2Sintang.

0: Ditekankan pula untuk mencatat pengeluaran dan memprioritaskan mana yang benar-benar penting. Selain itu, buku ini juga mengajarkan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengingatkan agar kita tidak mudah tergoda oleh FOMO, Fear of Missing Out, dan selalu mengutamakan yang benar-benar penting. Penting juga untuk mulai menyisihkan uang untuk masa depan tanpa menunggu nanti kalau sudah banyak uang. Mulailah dengan jumlah kecil tapi konsisten. Memiliki dana darurat juga menjadi hal yang wajib karena hidup penuh dengan kejutan yang tidak selalu menyenangkan. Buku ini juga mengajak pembaca untuk mempelajari investasi sejak dini, bukan hanya untuk orang kaya, tapi untuk siapa saja yang ingin uangnya berkembang. Mengatur keuangan bukan tentang besar kecilnya gaji, tapi bagaimana kita memanfaatkan uang dengan bijak. Jangan menunggu kaya dulu untuk mulai belajar mengelola keuangan.
1: Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Kita masih berlanjut, masih nyapain kamu di Pro 2 di siang ini ya. Ada 5 lagu lagi yang bisa di request. Ini lagu yang rame banget teman-teman ya. Foto kita blur dari miliknya Sapriadi. Ada Nal Anaikila dengan My Mind Gue. Ada Aku Harus Pergi dari Ari Lesmana featuring Wisnu Santika. Nantiin ya untuk lagu terbaru dari Ari Lesmana nih, kolaborasi sama 3-2 ya, dua musisi tanah air. Jadi mereka bertiga tuh, ada lagu baru lah pokoknya ya. Ada lagi dari Overnight dengan lagu berjudul Kita Lewati Berdua. Dan ada lagu dari Adrian Khalif dengan 2001 Kali ya. Bisa di vote dan di request oleh kalian. Ini ada yang minta lagu dari miliknya si Sapriadi dengan Foto Kita Blur dari Etnisa 43 nih ya, temenin kamu di Pro 2 siang hari ini. Tetap sama kami di Pro.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Masih di Pro 2 di 90,7. Kita bacain dulu teman-teman untuk vote dan requestnya teman Pro 2 di siang hari ini ya. Thanks banget nih. Ya kan, ada yang request lagu dari miliknya si ini, fansnya Nabila Taqiyah nih ya, Hompimpah gitu ya. Tak semudah Hompimpah gitu ya. Ada @syah.daily, ada @sita.latifa, ada @in.blue1 request lagunya Fajar Nur, Salah Apa gitu ya. Ada juga yang request lagu lagu Semesta Kendrick yang gitu ya, @kenko. Ada juga request lagu dari miliknya si Pamungkas ya, ada Bang Eko di kilometer 4 nih ya. Berapa kali kita akan saling memaafkan ya. Habis itu juga akan nyusul lagu dari miliknya Sheila on 7 dengan Sederhana. Siang hari ini kita akan berlanjut lagi nanti di pukul 11 untuk segmen berikutnya, request lagu pop mancanegara.

gak sih kamu ngerasa kalau ngejar kebahagiaan itu capek banget? Kayak gak ada habisnya gitu. Nah, kalau kamu lagi ngerasa di fase itu, coba deh sesekali belajar dari karakter kartun SpongeBob SquarePants, si spons kuning yang selalu happy setiap hari. Ternyata, keceriaan SpongeBob itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Menurut ulasan dari Psychology Today yang membahas konsep bernama eudaimonia, kebahagiaan sejati itu bukan soal dapat untung atau kesenangan instan saja, tapi tentang gimana kita menikmati proses, cinta sama profesi, dan hidup secara bermakna. SpongeBob kalau bikin Krabby Patty kan totalitas banget ya. Selalu bilang, I'm ready. Dia juga tetap senyum meskipun punya bos pelit kayak Mr. Krab atau tetangga yang judes seperti Squidward. Itu jadi bukti kalau bahagianya SpongeBob datang dari jiwanya sendiri, bukan dari perlakuan orang lain. So, yuk mulai hari ini kita kelola ekspektasi dan nikmati hal-hal kecil di sekitar kita, biar bisa mendapatkan kebahagiaan sejati yang abadi.

tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. 1 menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

Kita comeback masih di Pro 2, masih nemanin kalian tentunya untuk segmen hiburan request lagu pop mancanegara siang hari ini. 5 lagu yang bisa direquest oleh kalian, lagunya ada apa aja, totalnya sih 20 lagu teman-teman ya. Iya, totalnya 20 lagu, cuma kita mulai dari 5 lagu dulu ya. 5 lagu pertama ada Jisoo dengan lagu berjudul Click, ada Fallen Angels dari miliknya Justy ya, lebih tepatnya Jennie. Abis itu lanjut nih, punyanya Grace Abram dengan Good Reason, Animals dari Katseye dan BTS dengan Swim-nya. Kamu bisa request di Pro 2 siang hari ini di segmen santai kita, request lagu apa aja, karena total lagu 20 lagu, ya mungkin ada satu dari 20 lagu itu yang kamu suka, yang kamu like, yang pengen kamu dengerin teman-teman ya, boleh dong ya. Ada di nomor WhatsApp kita ya, di story Instagram, kalau kamu udah follow di Instagram juga udah, di story WhatsApp juga ada ya. Buat yang belum save nomor WhatsApp kita, nomor Pro 2, nomor kontak kita, di save aja dulu di 0851 6877 6989. Ulangin lagi ya, 0851 6877 6989. Itu untuk nomor WhatsApp Pro 2. Di save ya teman-teman ya, disimpan, karena ini new kontak teman-teman ya, yang kemarin kita udah enggak pakai lagi. Jadi silakan di delete aja, save lagi nomor yang baru 0851 6877 6989 untuk nomor WhatsApp kita ya. Di status story WhatsApp-nya udah kita unggah juga teman-teman, bisa kamu follow dan kamu request. Di Instagram mungkin yang belum follow boleh follow juga, nama aku Instagramnya RRI_Pro2Sintang. Kalau kamu main di platform TikTok juga, jangan lupa juga follow akun RRI Sintang Official teman-teman. Kita kasih kamu lagu dari miliknya Jisoo dengan Click. No.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

teman Pro2, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

0: berlanjut menyapa kamu di Pro 2 ya, di siang hari ini Tom Pro 2.
1: Menyapa Tom Pro 2 siang hari pukul 11:23 ya. Kita masih hadirkan nanti untuk lagu-lagu barat, tapi nanti setelah ini kita akan hadirkan buat kamu ya lagu bernuansa islami, teman-teman ya. Atau langsung azan juga bisa. Nanti dulu ya. Azannya jatuh pukul 11:24 teman-teman ya. Jadi tetap sama kami di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Nanti akan berlanjut baru setelah beberapa lagu religi, kita hadirkan buat kamu lagu bernuansa barat ya, yang udah di vote oleh Tam Pro 2, satu atau dua lagu terakhir. Tapi nanti tetap sama kami di Pro 2.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 40.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah

Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

0: disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman

sih kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial? Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana. Tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
3: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih, tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2, kita di jam segini emang enaknya ngebahas makanan, benar gak sih teman Pro 2? Dan jangan lupa untuk makan juga ya buat kamu. Oke, kali ini kita ngebahas beberapa seleb dunia ya yang suka makan makanan Indonesia, teman Pro 2. Oke. Jadi kita di Indonesia memang gak hanya terkenal juga dengan keindahan alam, budayanya juga yang kaya, tapi juga dengan kelezatan kuliner yang bisa menggugah selera siapa saja yang datang ke Indonesia ya teman Pro 2. Dan gak hanya masyarakat lokal aja, beberapa artis internasional juga ternyata suka banget juga loh teman Pro 2 dengan makanan-makanan Indonesia yang memang lezat banget. Dan nanti bakalan kita bahas teman Pro 2 beberapa seleb dunia yang katanya ini suka banget makan makanan Indonesia teman Pro 2. So, tetap di Pro 2 RRI Sintang.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Kamu sedang mendengarkan Prodo FM, teman terbaik kamu. Oke, teman Prodo, kali ini ada Choi Siwon ya. Soju, suka banget sama rendang katanya teman Prodo. Aku juga suka sih, salah satu anggota dari grup legendaris Soju ya, atau Super Junior. Ini adalah salah satu artis K-pop yang dikenal juga dengan menyukai kuliner Indonesia, teman Prodo. Dan dia pernah mengatakan kalau makanan rendang ini salah satu favoritnya loh, teman Prodo. Dan rendang didang hidangan daging sapi dengan bumbu khas Indonesia ya, ternyata juga berhasil memikat hati Siwon loh, teman Prodo. Ya, kemungkinan besar ia sudah mencicipi kelezatan rendang dalam kunjungannya ke Indonesia, teman Prodo. Selain Choi Siwon, kira-kira ada siapa lagi nih teman Prodo? Nanti bakalan kita cari tahu lagi, tetap di Prodo RRI Sintang.

0: Ngopi yuk. Nih, kopi instan banyak loh aku beli.
1: Loh, kamu kan belum lama udah ngopi. Kok ngopi lagi sih?
0: Iya nih, biasa aja sih. Aku aja sehari bisa 3-5 kali ngopi.
1: Wah, jangan gitu dong.
0: Emangnya kenapa?
1: Nah, kamu belum tahu ya? Ngopi terlalu sering, apalagi kopi instan, nggak bagus loh bagi kesehatan. Nih ya, beberapa bahaya yang aku baca bisa meningkatkan risiko kanker, meningkatkan risiko obesitas, rentan terkena diabetes, rentan terkena penyakit jantung, serta mengganggu suasana hati. Nah, gimana? Masih mau terlalu sering minum kopi instan?
0: Wah, seram juga ya. Iya, aku bakalan ngurangin kopi instan deh.

Sindang. Prude FM. Oke, seleb dunia yang suka banget makan makanan Indonesia, Chrissy Teigen, teman Pro 2, katanya dia suka banget nih makan nasi goreng. Wow. Ya, model dan selebriti sosial media Chrissy Teigen ya, yang juga diketahui menyukai makanan Indonesia, teman Pro 2, khususnya ini nasi goreng. Ya, melalui media sosial di mana Chrissy ini sering membagikan momen juga ya ketika dia sedang makan nasi goreng demam Pro 2 dalam berbagai suasana juga. Nasi goreng yang merupakan salah satu makanan Indonesia yang paling ikonik banget ya, berhasil memikat lidah dan hati Chrissy nih demam Pro 2. Oke, selain Chrissy Teigen ada lagi nanti bakalan kembali kita bahas tetap di Pro 2 RRI Sindang.

0: mie instan, kopi, gula, dan teh. Aman nih. Udah semua nih dibeli untuk kebutuhan bulanan kita. Ih, kamu lagi cari apa sih ya? Semua yang dibeli dibolak-balik gitu.
1: Nah kan, barang ini kan sudah kelewat bulan. Yuk buruan, bilang petugasnya.
0: Apa sih yang dilihat itu ya? Kelewat banget.
1: Setiap produk itu ada expired date-nya atau tanggal batas maksimal produk aman untuk dikonsumsi. So, besok-besok kalau belanja harus jeli nih setiap beli produk-produknya.
0: Oke.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Produ FM, teman terbaik kamu. Masih bersama aku Yetro, yang temani kamu, teman Produ. Masih ngebahas ini selebriti dunia yang suka makan makanan Indonesia. Ada David Beckham juga ya. Katanya David Beckham juga gak lupa juga ya dari pesona kuliner Indonesia, teman Produ. Dan dia terpikat banget dengan makanan khas Bali seperti bebek betutu dan juga lawar, teman Produ. Ya, saat dia itu pernah berkunjung ke Bali, di mana Beckham juga gak ragu juga ya untuk makanan berbagai hidangan tradisional. Dan juga dia pernah mengungkapkan kekagumannya ya terhadap kelezatan kuliner Indonesia loh, teman Produ. Oke, selain David Beckham ada lagi nanti bakalan lanjut kita bahas. So buat kamu teman Produ, jangan lupa makan juga biar semangat juga ya untuk beraktivitas di hari ini, teman Produ. Jangan lupa makan, tetap jaga kesehatan kamu.

0: Indonesia menjadi negara dengan rata-rata tinggi badan terpendek di dunia loh. Dan hasil ini didapatkan oleh organisasi Independent World Population Review. Pada laporan terbarunya tertulis rata-rata tinggi badan laki-laki di Indonesia adalah 166,26 cm. Di sisi lain, rata-rata tinggi badan perempuan adalah 154,36 cm. Dengan begitu, rata-rata tinggi badan warga Indonesia adalah 157,98 cm atau 62,2 inci. Jadi, tinggi badan kamu berapa nih?
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro2FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Lanjut, teman Pro 2 kali ini ada Iron Red Velvet ya, yang jatuh hati banget dengan mie goreng dan nasi goreng. Aduh, ini sih kayaknya kesamaan aku sama Iron ini sama nih teman Pro 2. Oke, Iron ini salah satu member dari grup K-pop Red Velvet, diketahui juga kalau dia itu suka ya dengan makanan-makanan Indonesia, salah satunya episode dari Iron ya. Iron ini memesan mie goreng saat pernah ke Jakarta ya teman Pro 2, ketika ia sedang ada acara di Bali bersama dengan stafnya juga. Iron ini juga memesan nasi goreng dan juga mie goreng untuk teman Pro 2. Oke, nanti bakalan lanjut kita bahas nih teman Pro 2, tetap di Pro 2 RRI Sintang.

Setiap hari kita selalu bertemu dengan buku, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di kantor. Membaca buku dapat membukakan pikiran kita terhadap dunia yang lebih luas. Tahukah kamu asal-usul buku? Semua bermula dari bangsa Mesir 2400 sebelum Masehi yang memanfaatkan tumbuhan papirus untuk dijadikan selembar kertas. Lalu, kertas-kertas papirus tersebut digulung menjadi buku pertama di dunia. Buku yang terbuat dari kertas muncul pertama kali saat bangsa Cina berhasil menciptakan kertas pada tahun 105 Masehi dari bahan dasar bambu yang ditemukan oleh Ceylon. Sedangkan di Indonesia, buku ditulis di atas daun lontar yang sudah ditulis lalu dijilid hingga menjadi sebuah buku. Perkembangan perbukuan mengalami perubahan signifikan dengan diciptakannya kertas yang sampai saat ini masih digunakan sebagai bahan baku pembuatan buku.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Terakhir teman Pro 2, beberapa selebriti dunia ya yang suka banget makan makanan Indonesia. Jeremy Renner ini katanya suka banget dengan rendang dan mie goreng. Waduh. Oke, bintang Avengers Jeremy Renner ini katanya tergila-gila banget dengan makanan Indonesia teman Pro 2, dan dia juga memiliki selera yang cukup bervariasi, mencintai rendang, mie goreng, mencintai terhadap cita rasa Indonesia ini sudah membuat sering mencari dan juga makan makanan khas Indonesia ya di berbagai kesempatan teman Pro 2. Ya, kuliner Indonesia memang memiliki daya tarik yang luar biasa sih kalau menurut aku teman Pro 2, bahkan mampu menarik perhatian dan juga mencuri hati artis-artis internasional ya teman Pro 2. Ya, dari rendang sampai mie goreng juga yang ikonik banget, makanan Indonesia ini berhasil menciptakan kenangan yang gak bakal mereka bisa lupakan ya, apalagi bagi para artis yang sudah kita bahas tadi teman Pro 2. Dan hal ini juga menunjukkan kalau kelezatan kuliner Indonesia ini sudah menyebar di berbagai belahan dunia juga, menjadi bukti juga kalau cita rasa unik dan juga autentik ya mampu memikat siapa saja. Bagi kita ini adalah kebanggaan tersendiri ya teman Pro 2, dan inspirasi juga untuk terus menjaga kelezatan keaslian kuliner Indonesia dan juga memperkenalkan kepada dunia. Jadi sudah siap belum teman Pro 2 untuk mencicipi kelezatan makanan Indonesia hari ini?

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Teman Prodo, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Prodo, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya gak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO, santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

Prodo ya, siapa nih yang dulu sering bilang hom pimpah alium gambreng sebelum mulai main? Kalimat ini tentu sudah nggak asing ya buat kamu yang tumbuh dengan permainan tradisional. Mulai dari petak umpet, gobak sodor, sampai petak jongkok, hom pimpah biasanya jadi cara untuk menentukan siapa yang jaga atau siapa yang main duluan. Tapi, pernah kepikiran nggak sih sebenarnya dari mana nih kalimat hom pimpah berasal? Sampai sekarang, asal-usulnya masih belum diketahui secara pasti. Belum ada catatan sejarah yang memastikan kapan dan di mana kalimat ini pertama kali digunakan. Salah satu teori menyebutkan hom pimpah berkaitan dengan bahasa Sanskerta dari frasa hom pimpah alai hong yang dimaknai sebagai dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Sementara kalau gambreng dikaitkan dengan ajakan untuk memulai permainan. Sebenarnya, hom pimpah sudah dikenal sebelum era televisi. Namun, tayangan Si Unyil di TVRI ikut membuatnya semakin dikenal oleh anak-anak di berbagai daerah. Si Unyil pertama kali tayang pada tahun 1981 dan menemani anak-anak Indonesia hingga tahun 1999. Cara bermainnya pun sederhana. Tiga orang atau lebih mengucapkan hom pimpah bersama-sama, lalu menunjuk telapak tangan atau punggung tangan. Dari situlah ditentukan siapa yang mendapatkan giliran tertentu. Terlihatnya sih sederhana ya, tapi hom pimpah punya pesan yang menarik loh, seperti kebersamaan, sportivitas, dan belajar menerima hasil yang sudah disepakati. Dari permainan sederhana, ternyata banyak nilai ya yang ikut diwariskan.

Asri Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2 di santai siang kita kali ini. Saking santainya, waduh, bisa gak sih gitu ya? Bisa apa? Bisa gak sih kasih info santai? Wah, yang santai-santai banget nih teman-teman ya. Iya, elah, ini gak masuk sih punchline-nya. Kita kasih aja informasi buat kamu di santai siang kita kali ini. Teman kamu lagi ngopi, mungkin ya lagi santai siang, lagi monitoring Pro 2 mungkin di aplikasi RRI digital kita ataupun di frekuensi kesayangan kamu. Ya, di mana bro? Di sini nih ya. Di 90,7 Tower 2 gitu ya. Ella, Beauty ya. Pengen kasih informasi nih seputar olahraga kali ini tentang komentar yang baik. Wih, datang dari emang kemarin-kemarin enggak baik, Bang. Ella, enggak maksudnya apresiasi begitu ya dari Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir. Ini beliau mengapresiasi ya beliau nih seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026 di mana Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 mencatat rekor jumlah penonton baru di sirkuit Mandalika. Wah, berapa? Tahu enggak sih? Pertama nih ya. Di 3 hari ya, untuk event 3 harian ini pertama nih, hari pertama ada 100 totalnya, maksudnya begitu ya. 157.873 orang berdasarkan data dari Dorna ya. Jadi jumlah penonton ini terus meningkat sejak hari pertama sampai dengan puncak balapan di Minggu 11 Oktober 2026. Di sesi pra akhir pekan tercatat sebanyak 39.510 penonton hadir di sirkuit. Jumlah ini meningkat pada Sabtu dengan totalnya 53.296. Ini di hari kedua. Sementara itu pada hari Minggu di puncaknya ini jumlah penonton mencapai 65.069 orang. Dan angka ini menjadi yang tertinggi selama penyelenggaraan MotoGP Mandalika di tahun ini. Dengan akumulasi ini, total kehadiran penonton selama 3 hari mencapai 157.875 orang penonton. Capaian ini sekaligus menandai rekor baru jumlah penonton MotoGP di Mandalika. Selain itu, angka ini juga membuat MotoGP Mandalika menjadi paling banyak nih di tahun ini ya. Lebih tepatnya kalau dibandingin dengan tahun kemarin itu 140.324 orang, naik lah ya, naik dong. Jadi menurut Menteri Olahraga Menpora Erick Thohir ya, pencapaian jumlah penonton ini menjadi salah satu catatan penting dalam pelaksanaan event tahun ini.

Ana tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. Satu menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

apa acara pembukaan, yes, doi nyanyiin lagu Indonesia Raya dengan balutan gaun berwarna putih itu, cantik banget. Fansnya Agnes pasti suka lah sama lagu-lagunya dia. Dan film terbarunya Agnes jangan lupa ditonton, teman-teman. Kita masih di ajang olahraga, tentunya kali ini ngomongin seputar olahraga yang banyak disukai juga, petenis ya, olahraga tenis, teman-teman ya. Alexander Zverev memastikan diri menjadi petenis nomor 1 dunia pada akhir musim 2026 untuk pertama kalinya dalam karirnya. Petenis Jerman ini meraih pencapaian ini setelah Carlos Alcaraz tersingkir dari turnamen Shanghai Master di Senin kemarin tanggal 12 Oktober, di mana Alexander Zverev akan menjadi petenis Jerman pertama yang menutup musim di puncak peringkat ATP pada usia 29 tahun. Ia juga tercatat sebagai petenis tertua yang pertama kali meraih status nomor 1 akhir musim. Iya, pas ditanya-tanyain sama media nih, doi bilang kayak gini, ngaku gitu ya, telah mencurahkan banyak tenaga untuk mencapai target dia ini. Jadi full power banget dia usahanya, dan terutama setelah pulih dari cedera pergelangan kaki. Jadi dia sangat menantikan, kalau dalam captionnya ya, dalam kutipan langsungnya, saya menantikan kesempatan ini untuk menutup musim ini dengan hasil yang membanggakan, gitu katanya. Sepanjang karirnya, Zverev 8 kali mengakhiri musim di jajaran 10 besar peringkat ATP dan 5 kali menempati 5 besar. Di tahun 2024, doi juga menutup musim di posisi kedua sebelum mencapai puncak 2 tahun kemudian. Musim 2026 menjadi periode terbaik Zverev setelah meraih 2 gelar Grand Slam pertamanya, dan ia menjuarai Roland Garros dan US Open setelah sebelumnya ya. Setelah sebelumnya belum pernah memenangkan gelar major.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke

media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

Tahu nggak sih, Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia. Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

Ini bukan syair biasa. Ini adalah bekana seni penggugah rasa melalui syair menyindir untuk tujuan tertentu. Seni bekana ini sebuah budaya bertutur masyarakat subsuku Dayak desa di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat yang hampir punah. Seni bekana, sebuah tradisi tua yang diturunkan oleh nenek moyang pada beberapa subsuku Dayak dengan nama berbeda-beda. Bagi masyarakat subsuku Dayak Desa di Kabupaten Ensait Panjang, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang ini, bekana memiliki makna filosofis kehidupan, baik nasihat bijak maupun sindiran menurut acara dan kepentingannya. Pelantun bekana harus memiliki jiwa yang bersih sehingga apa yang disampaikan dapat menyentuh jiwa seperti angin yang berhembus dan mampu membuat irama alam dari paduan orkestra alam yang mengajarkan kebijaksanaan hidup agar keberadaan manusia menjadi rahmat bagi alam.

Kita masih di Pro 2, masih menyapa kamu di Santai Siang di segmen Gaspol. Tentunya ya, gagasan seputar olahraga. Siang ini masih berlanjut menyapa kalian. Dan kita ngomongin seputar eventnya ASEAN Para Games Aceh Nagoya, di mana Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengukuhkan sekaligus melepas kontingen Indonesia. Upacara pengukuhan ya dan pelepasan dilakukan di Pendapi Ageng Balai Kota Surakarta di Jawa Tengah, di mana pengukuhan ditandai penyerahan pataka bendera merah putih oleh Menpora kepada Ketua Umum Nasional Paralimpik Komite ya Indonesia bernama Sandy Marbun. Selanjutnya diserahkan kepada Chief de Mission atau CDM kontingen Indonesia untuk ASEAN Para Games 2026, Reda Mantovani. Dalam arahannya, Menpora memotivasi para atlet untuk bisa memberikan yang terbaik dalam ajang pesta olahraga disabilitas se-Asia itu, ya, se-Asia ini, dan khususnya dalam menuntaskan target 7 medali emas dan posisi 10 besar dalam multi event yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober ini. Kemudian Menpora juga tidak luput begitu ya menyampaikan dalam salam dari Presiden Prabowo kepada para atlet. Ia menyebutkan memiliki kepedulian begitu ya, Presiden memiliki kepedulian tinggi terhadap para atlet, khususnya kepada para atlet disabilitas. Salah satu wujud kepedulian itu adalah anggaran pemusatan latihan multi years dalam menghadapi ajang-ajang multi event termasuk ASEAN Para Games. Pasalnya dalam mencapai prestasi terbaik dibutuhkan pelatihan jangka panjang yang tidaklah instan. Sementara CDM ASEAN Para Games 2026 Reda Mantovani dalam laporannya memaparkan Indonesia berangkat ya, ataupun tepatnya memberangkatkan 219 kontingen ke Jepang. 103 dari 219 kontingen tersebut adalah atlet untuk 12 cabang olahraga. Ke 103 atlet ini terdiri dari 7 atlet panahan, 25 atlet para atletik, 15 atlet para bulu tangkis, lalu 5 atlet boccia, 5 atlet para balap sepeda, 7 atlet para judo, 10 atlet para angkat besi, 3 atlet para penembak, 12 atlet para renang, 9 atlet para tenis meja, serta 2 atlet para taekwondo dan 3 atlet anggar kursi roda.

0: kamu?
1: Bukit Kelam merupakan monolit atau bongkahan batu terbesar di dunia yang terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dengan tinggi 1.002 meter di atas permukaan laut dan luas sekitar 520 hektar, Bukit Kelam mengalahkan Uluru atau Ayers Rock di Australia yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia. Legenda dari masyarakat lokal, Bukit Kelam yang merupakan bongkahan batu terbesar ini digendong oleh seorang pemuda bernama Bujang Beji untuk menutup aliran Sungai Kapuas dan Melawi. Sayangnya, Bujang Beji terperosok ke dalam lubang karena digoda bidadari di tengah perjalanannya. Sehingga bongkahan batu tersebut dibiarkan di wilayah Kelam Permai, maka bukit tersebut disebut dengan nama Bukit Kelam. Saat ini, Bukit Kelam menjadi objek wisata Kabupaten Sintang dan menjadi tujuan wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

Juara dunia kelas bulu 57,1 kg World Boxing Association WBA, Brandon Figueroa mengincar duel melawan juara World Boxing Organization WBO Rafael Espinoza untuk penyatuan atau unifikasi gelar. Gimana Brandon gitu ya, tahu bahwa pertarungan penyatuan gelar besar menanti di masa depan. Namun kemungkinan pertarungan unifikasi dapat terwujud jika ia mampu mempertahankan sabuk juaranya melawan petinju Jepang Tomoki Kameda pada Sabtu mendatang. Brandon yang memiliki rekor 27 kemenangan, 20 KO, 2 kekalahan, dan 1 hasil imbang akan ditantang Kameda yang datang membawa pengalaman kuat yang tercermin dalam rekornya 42 kemenangan, 23 KO, dan 5 kekalahan. Duel ini akan menjadi laga pendukung utama pertahanan gelar WBC kelas Super Welter 69,8 kg Sebastian Fundora melawan Ermal Hazibic di The Cosmopolitan Las Vegas. Apabila Figueroa berhasil memegang gelar kelas bulu WBO, Rafael Espinoza adalah lawan yang ingin ia hadapi selanjutnya. Petinju Amerika ini mengakui ingin mengukir nama dalam warisan sejarah dan terus membuat pertarungan yang luar biasa. Ia ingin orang-orang, para penggemar dan menonton begitu ya, pergi ke YouTube ataupun memutar ulang pertarungan-pertarungan dan menyukainya. Figueroa, 29 tahun, menjadi juara kelas bulu WBA berkat kemenangan KO di ronde ke-12 atas Nick Ball pada 7 Februari di Liverpool, Inggris. Divisi kelas bulu memiliki juara-juara berbakat selain Figueroa dan Espinoza, dengan Angelo Leo memegang sabuk International Boxing Federation atau IBG dan Bruce Carrington memegang sabuk World Boxing Council ataupun WBC. Figueroa percaya pertarungan penyatuan gelar akan terwujud setelah mereka semua mempertahankan gelar yang akan membuat potensi pertarungan antara para juara menjadi lebih besar. Jelang pukul 14 kita akan berlanjut menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen Entertainment Room ya. Sesaat lagi, jadi tetap dengarkan kami di Pro 2.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Katanya hidup itu seperti mengendarai sepeda. Kita harus terus bergerak untuk tetap menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh. Sepertinya memang begitu. Semuanya akan baik-baik saja selama kita tidak berhenti. Tidak berhenti bergerak, tidak berhenti berusaha, tidak berhenti belajar, tidak berhenti berharap, tidak berhenti bersyukur, tidak berhenti berjanji untuk tetap melangkah apapun yang terjadi. Hadapilah.

Pukul 14 kita nemenin kamu di Pro 2. Segmen kita kali ini untuk hiburan entertainment room ya. Ini buat fansnya NCT Wish bakal konser di Install the Wish Face Our Wish termasuk di Jakarta, teman-teman ya. Grup K-pop NCT yang akan menggelar tour konser kedua mereka ibarat tanjuk Install the Wish Face Our Wish termasuk menyambangi Jakarta ya. Ini dari Korean Times di mana ini di mengumumkan begitu ya tanggal dan lokasi penyelenggaraan tour konser mereka dimulai pada 15 hingga 16 Januari tahun depan. Dan setelah itu grup yang beranggotakan ada Riku, Yuzi, ya kan, ada Seon dan Jaehee ini akan melanjutkan tour mereka mengunjungi sejumlah kota, yakni ada Kaohsiung, Bangkok, Manila, Tokyo, Kyugo, Fukuoka, ada Aichi, Macau, Taipei, Jakarta, Kuala Lumpur dan Hong Kong. Di Jakarta, Indonesia, NCT Wish akan menyapa para penggemar pada 10 April nanti 2027 yang berlokasi di ICE BSD Hall 5 ya. Sebelumnya NCT juga merilis mini album atau EP mereka, EP keempat mereka yang bertajuk I Spy pada Senin lalu. Selain lagu utama yang memiliki judul sama dengan album, I Spy juga membuat 5 lagu lainnya, yakni We On The Stage, Upgrade, Super Major, Happy Time, dan Like a Dream. Agensi dari SM Entertainment mengatakan jika I Spy merupakan lagu bergenre dance pop hibrida yang mengisahkan momen ketika seseorang mulai jatuh cinta ya, dan seluruh hidupnya hanya tertuju pada orang tersebut. Liriknya menggambarkan kegembiraan, keingintahuan, dan keinginan untuk mengundang orang tersebut di dunianya sendiri.

kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Okay, sudah pukul 14 lewatnya 29 menit. Kita kasih info terakhir sebelum kita hadirkan kamu lagu bernuansa Islami. Informasi terakhir di mana ini penyanyi Britney Spears ya dikabarkan merilis lagu kolaborasi terbarunya bareng sama Justin Timberlake yang judulnya She'll Never Be Me yang belum pernah dipublikasi usai 25 tahun selesai digarap. Kok lama banget ya? Ya, lagu ini akan dirilis sebagai pratinjau edisi ulang tahun ya ke-25 album dari Britney yang akan diluncurkan pada 6 November mendatang. Jelas, She'll Never Be Me awalnya direkam untuk album Spurs berjudul Britney yang dirilis tahun 2001. Saat itu, ia dan Justin Timberlake menjalin hubungan asmara penulis lagu tersebut bersama, serta bekerja sama dengan penulis lagu sekaligus produser Bradley Diamond dan Alec Glitch. Lagu ini dirilis tanpa pemberitahuan di situs web maupun akun media sosial dari Britney ya, melainkan melalui sebuah video singkat reel di halaman Facebooknya menyebutkan bahwa She'll Never Be Me merupakan satu dari 5 lagu yang sebelumnya belum pernah dirilis dan akan dimasukkan dalam edisi peringatan album Britney. 4 lagu lainnya mencakup When I Say So, My Big Secret, serta versi lengkap dari Right Now ya, dan I Am a Sinner gitu. Meskipun lagu-lagu ini telah berusia lebih dari 25 tahun, perilisan ini menandai rekaman baru pertama dari Britney Spears yang dipublikasi sejak kolaborasinya dengan Will.i.am ya, Will.i.am tepatnya pada tahun 2023. Sekian untuk segmen kita. Nanti kita akan hadirkan buat kamu ya lagu bernuansa Islami. Sekali lagi untuk azan asar jatuh pukul 14 lewatnya 35 menit. Tetap bersama kami di Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 4.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

Terima kasih kamu masih bersama kami di Pro 2 Era di Sintang. Selamat mulai kali bila sholat asar untuk teman Pro 2. Masih kami hadirkan lagu bernuansa islami. Jelang pukul 15 tepatnya begitu atau pukul 3 sore kita akan hadirkan nanti juga untuk update informasi terkini ke ruang dengar kamu untuk info Pro 2. Jadi tetap sama kami di Pro 2.

Mencintai makhluk itu sangat berpeluang mengalami kehilangan. Kebersamaan bersama makhluk juga berpeluang mengalami perpisahan. Hanya cinta kepada Allah yang tidak akan membuatmu kehilangan. Habibur Rahman El Sirazi.

0: 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Temani kamu di Info Pro 2 untuk sore ceria bareng aku, Widya. Teman Pro 2, Ariyo Wahab kembali meramaikan industri musik tanah air lewat perilisan karya terbaru yang bertajuk Kembali Pulang. Lagu yang menjadi rilisan single kedua di bawah naungan label My Music Record ini lahir dari kolaborasinya bersama Randy Pandugo. Informasi berikutnya, teman Pro 2 semua, teater kontemporer bertajuk Kebun Hantu yang digelar di Teater Wahyu Sihombing, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat pada Senin malam, menampilkan efek algoritma platform digital terhadap ruang intim, tumbuh, dan memori manusia modern. Aktor Badri adalah Badri menuturkan bait-bait puitis penuh jargon cyber yang ditampilkan di panggung merupakan refleksi real dari realitas masyarakat kini yang terjebak candu gawai, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya, teman Pro 2, Aprilia mempertimbangkan instruksi tim untuk memperkuat peluang George Martin merebut gelar juara dunia MotoGP 2026. Martin unggul 2 poin atas Marc Marquez dari Ducati, sedangkan Marco Bengecchi tertinggal 46 poin dari rekan setimnya tersebut. Aprilia masih membebaskan Martin dan juga Bezzecchi untuk bersaing, tetapi mulai membahas strategi guna menghindari konflik internal dan menjaga peluang gelar konstruktor. Teman Pro 2, informasinya aku kutip dari rri.co.id.

0: kamu teman Pro 2 zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro 2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Teman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

50,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, dan tentu aja aku temani kamu di sore hari ini dalam Betang ya, berita seputaran kota Sintang. Dan saat ini teman Pro 2, kalau kita keluar sebentar melihat cuaca dan keadaan di kota Sintang, sangat luar biasa tebal sekali asapnya. Matahari juga gak tembus sama sekali ya teman Pro 2 semua. Dan betul-betul sangat perih di mata kita. Jadi pastikan teman Pro 2 bisa gunakan masker, bisa gunakan kacamata juga. Bagi teman-teman yang mengendarai roda 2, mengendarai sepeda dan lain-lainnya, jalan kaki. Karena ini penting banget teman Pro 2 semua. Katanya paru-paru kita sehat ya, paru-paru kita tahan banting gitu. Tapi mudah-mudahan memang kita selalu sehat ya guys, dengan cuaca dan juga situasi saat ini. Yang bisa dikatakan kabut asap ini udah hampir 4 bulan membersamai kita di tanah Kalimantan guys. Mudah-mudahan ya segera hilang, segera berakhir bencana kabut asap ini yang melanda Kalimantan Barat dan Kalimantan lainnya. Nah teman Pro 2 semua, kita akan berikan beberapa informasi seputaran kota Sintang. Buat kamu jangan kemana-mana, tetap stay aja di Pro 2 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
1: Oh iya, thank you ya, Sin.
2: Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
3: Rani, lagi isi biodata apa sih?
1: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
3: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
2: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker Add Yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker Add Yours. Nih contohnya, challenge Add Yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
0: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
1: Emangnya kenapa?
0: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge Add Yours di Instagram loh. Jadi, orang yang gak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker Add Yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di instastorynya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
3: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
2: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?

0: Kayaknya berburu burung di sini seru ya. Soalnya banyak banget burung-burungnya.
1: Seru sih, tapi lebih seru kalau kita hidup berdampingan dengan alam.
0: Iya, kita kan udah di alam sekarang.
1: Bukan gitu maksudnya, bro. Jangan berburu burung-burung.
0: Terus, buat apa kita ke hutan kalau gitu?
1: Ya, kita di sini kan buat mengamati alam. Ini ya, menurut The Guardian, 1430 spesies burung punah dalam 120 ribu tahun terakhir akibat ulah manusia. Laporan yang diterbitkan Desember 2023 lalu di jurnal Communication, para ilmuwan melaporkan bahwa ada sekitar 12% burung di dunia punah, dan di Indonesia ada sekitar 179 jenis burung yang terancam punah. Nah.
0: Widi, pinter banget kamu.
1: Iya nih, aku kan baca bro. Dan tahu gak sih, peran burung dalam ekosistem bumi itu banyak loh. Di antaranya menyebarkan benih, menyerbuki tanaman, membersihkan bangkai, dan membantu menyuburkan terumbu karang atau tanah dengan kotorannya. Gak kebayang kan kalau semua burung punah? Mulai sekarang kita harus menjaga dan hidup berdampingan dengan alam ya.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Kita akan berikan informasinya tentang Kota Sintang. Pameran temporer yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menjadi salah satu sarana untuk memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada masyarakat, khususnya generasi muda, teman Pro 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius mengatakan, melalui pameran ini, masyarakat diharapkan dapat mengenal lebih dekat sejarah, tradisi serta berbagai warisan budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Sintang. Menurutnya, selain memperkenalkan budaya, pameran ini juga menjadi bagian dari upaya pelestarian warisan budaya, khususnya budaya tak benda. Kabupaten Sintang patut berbangga karena telah memiliki 11 warisan budaya tak benda yang diakui oleh negara. Dan jumlah ini diharapkan dapat terus bertambah seiring dengan upaya pendataan, pengenalan, dan pelestarian budaya yang dilakukan secara berkelanjutan.

0: ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: Kau pernah nak lihat baju dari kulit kayu?
1: Wah, pernah lah. Itu kan kasur orang Dayak, kan di tempatku tuh kulit kayunya disebut kayu kapua.
0: Iya betul, bapak aku juga bilang namanya kapua. Aku tuh dari dulu penasaran, gimana caranya kulit kayu bisa jadi baju?
1: Nah, itu dia uniknya. Kulit kayunya dibukul-bukul pakai alat kayu juga, sampai lunak kayak kain. Terus dijemur, baru dihias pakai motif Dayak yang penuh makna itu.
0: Motifnya tuh biasanya gambar apa aja ya?
1: Macam-macam lah pokoknya. Ada lambang roh leluhur, hewan-hewan sakral, sama simbol alam. Bukan sembarang gambar itu, semuanya juga ada artinya kok.
0: Eh, aku lihat di media sosial ada loh yang bikin kampanye budaya soal ini. Judulnya hashtag kampanye budaya.
1: Wah, keren juga itu ya. Emang sih baju kapua ini bukan sekedar pakaian, tapi cerita, sejarah, sama identitas orang Dayak. Makanya harus kita kenalkan terus.
0: Betul, jangan sampai budaya ini hilang ditelan zaman. Kita harus bantu lestarikan.
1: Iyalah, sekarang ini kita bisa bantu lewat cerita, video, sama media sosial. Share aja dengan hashtag kampanye budaya.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 generasi muda dinilai memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan warisan budaya daerah. Dan untuk itu, dalam hal ini diharapkan tidak hanya mengetahui jenis-jenis budaya yang dimiliki Sintang, tapi juga memahami sejarah, kemudian latar belakang, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dengan pemahaman ini, generasi muda tentu aja diharapkan teman Pro 2 mampu meneruskan upaya pelestarian budaya kepada generasi berikutnya. Dan teman Pro 2 semua, informasi berikutnya kita juga ada di mana ada Sekolah Luar Biasa Negeri 25 Sintang menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan potensi bakat dan prestasi peserta didik melalui keberangkatan pendamping dan peserta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional jenjang pendidikan khusus tingkat nasional tahun 2026. Dan keberangkatan ini didampingi langsung oleh Kepala SLBN 25 Sintang Nur Rohma bersama para guru pendamping yaitu Hilda Muharani, Dedet Fahlavi, dan juga Iswah Yudi Putra.

0: siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Pinjol aja lagi deh, download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke guys, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Itu dia tadi beberapa informasi menarik yang sudah aku hadirkan buat kamu di acara Betang ya, berita seputar kota Sintang. Dan teman Pro 2 semua, peserta O2SN yang mewakili SLBN 25 Sintang, di sini aku kasih informasinya lagi sedikit ya. Ada Christian Monfort dan juga Rupita Natalia, dan keduanya ini diharapkan dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh semangat, percaya diri, dan menjunjung tinggi sportivitas. Tentu aja teman Pro 2, keikutsertaan dalam O2SN tingkat nasional ini menjadi kesempatan berharga bagi peserta didik pendidikan khusus untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka, mengembangkan potensi diri, serta memperoleh pengalaman berharga dalam dunia olahraga. Dikutip dari rri.co.id.

Resensi buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoicisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax, sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Patih Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Produa RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus. Dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita. Serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu. Diceritakan dengan lucu dan menggelitik, novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia. Inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang, Andrea Hirata, selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Produa RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Kementerian Kesehatan menghimbau masyarakat di wilayah terdampak kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla untuk melindungi kesehatan mata dari paparan kabut asap. Partikel asap dapat memicu iritasi seperti mata merah dan perih hingga meningkatkan resiko infeksi jika paparan berlangsung terus-menerus. Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengingatkan paparan asap karhutla ini, teman Pro 2, berisiko mengganggu kesehatan mata masyarakat dan partikel asap ini dapat memicu iritasi berupa mata merah dan perih terutama pada warga yang berada di wilayah terdampak seperti kita ya, yang ada di Kota Sintang ini, teman Pro 2 semua. Dan menurutnya penggunaan kacamata dapat menjadi salah satu upaya untuk melindungi mata dari paparan partikel asap ataupun serpihan berukuran besar. Kacamata juga dapat membantu melindungi mata dari paparan sinar ultraviolet atau UV. Nah, teman Pro 2, gangguan mata akibat kabut asap umumnya berkaitan dengan iritasi atau reaksi alergi terhadap partikel yang memang berterbangan di udara. Tapi walaupun seperti itu, tentu aja kita nih sebagai masyarakat tetap perlu waspada ya gejala-gejala yang muncul selama berada di wilayah terdampak seperti saat ini, guys.

Resensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Hoirul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Hoirul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Hoirul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Hoirul Tanjung. Kedua orang tuanya

menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Khairul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Khairul Tanjung, dan di mana Khairul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Khairul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Khairul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai 350 juta US dollar yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Khairul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Trombosis. Nah, ini merupakan kondisi ketika gumpalan darah terbentuk dari pembuluh darah dan menghambat aliran darah, teman Pro 2. Kondisi ini dapat terjadi di berbagai bagian tubuh dan mempengaruhi sirkulasi darah. Gumpalan darah yang terbentuk dapat menimbulkan komplikasi serius jika menghambat aliran darah menuju organ tertentu. Salah satu komplikasi yang perlu diwaspadai adalah emboli paru, teman Pro 2 semua. Jadi ketika gumpalan menyumbat pembuluh darah di paru-paru kita. Nah, dikutip dari laman Center for Vein Restoration, pada Selasa 13 Oktober 2026, ada 5 jenis trombosis dan setiap jenisnya ini punya lokasi terbentuknya gumpalan, gejala, serta faktor resiko yang berbeda. Yang pertama, teman Pro 2 semua, ada deep vein thrombosis. Nah, ini merupakan pembekuan darah pada vena dalam dan umumnya memang di tungkai bawah ya. Gumpalan juga dapat terbentuk di paha atau mungkin lengan dan berisiko menyebabkan emboli paru. Gejala ini meliputi pembengkakan pada salah satu kaki, kram betis, kulit terasa hangat, serta perubahan warna kulit. Dan resikonya, teman Pro 2, meningkatkan akibat duduk terlalu lama ya, dan perjalanan panjang, operasi kehamilan, terapi hormon, merokok, atau mungkin riwayat pembekuan darah juga. Kemudian ada juga trombosis vena femoralis. Nah, ini terjadi ketika gumpalan darah terbentuk pada vena femoralis di bagian atas kaki, dan kondisi ini dapat menghambat aliran darah menyebabkan pembengkakan atau nyeri pada paha. Gejalanya ini seperti bengkak pada paha, rasa berat ketika berdiri, nyeri saat bagian dalam kaki disentuh, serta pembengkakan yang meninggalkan lekukan setelah ditekan. Risiko kondisi ini meningkat setelah operasi, rawat inap, cedera kaki, pengobatan kanker akibat gangguan pembekuan darah juga. Nah, teman Pro 2 semua, jangan kemana-mana, masih di 90,7 FM, kita masih akan ulas lagi terkait trombosis.

Resensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Resensi Buku Anti Panik Mengatur Keuangan, karya Likuina Hananto. Teman Pro 2, mengajarkan anak muda untuk mengatur keuangan dengan cara yang simpel dan tanpa stres. Inti dari buku ini adalah agar kita tidak panik dengan masalah keuangan. Kita harus memahami arus kas pribadi dan membuat perencanaan keuangan yang realistis. Buku ini mengajarkan pentingnya mengenali pemasukan dan pengeluaran, dengan menekankan bahwa kita tidak hanya fokus pada beberapa banyak yang masuk, tetapi juga memperhatikan kemana saja uang kita keluar. Ditekankan pula untuk mencatat pengeluaran dan memprioritaskan mana yang benar-benar penting. Selain itu, buku ini juga mengajarkan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengingatkan agar kita tidak mudah tergoda oleh FOMO, Fear of Missing Out, dan selalu mengutamakan yang benar-benar penting. Penting juga untuk mulai menyisihkan uang untuk masa depan tanpa menunggu nanti kalau sudah banyak uang. Mulailah dengan jumlah kecil tapi konsisten. Memiliki dana darurat juga menjadi hal yang wajib karena hidup penuh dengan kejutan yang tidak selalu menyenangkan. Buku ini juga mengajak pembaca untuk mempelajari investasi sejak dini, bukan hanya untuk orang kaya, tapi untuk siapa saja yang ingin uangnya berkembang. Mengatur keuangan bukan tentang besar kecilnya gaji, tapi bagaimana kita memanfaatkan uang dengan bijak. Jangan menunggu kaya dulu untuk mulai belajar mengelola keuangan. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. 5 cm merupakan sebuah novel terbitan di tahun 2005 yang menceritakan tentang sebuah perjalanan yang dilakukan oleh 5 sahabat, yakni Ariel, Riani, Zafran, Ian, dan Kenta. Novel karya Doni Dirgantoro ini berisi tentang berbagai macam pelajaran yang penuh makna kehidupan, tentang sebuah harapan, tentang impian, tentang cinta, dan persahabatan. Novel ini adalah novel yang laris dan berada di peringkat bestseller selama beberapa tahun terakhir. Karena peminat dan pembaca novel ini sangat laris, maka novel 5 cm diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar. Berikut kutipan dari novel 5 cm. Dalam novel maupun film, terdapat beberapa kutipan yang memiliki makna kehidupan di antaranya. Kemudian yang kamu perlukan hanyalah kaki yang akan melangkah lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan melihat lebih lama, leher yang akan lebih sering mendongak, tekad yang setebal baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang selalu berdoa. Makna novel 5 cm menyampaikan pesan moral tentang pentingnya persahabatan melalui kisah kelompok sahabat yang menjalani perjalanan hidup bersama. Hubungan persahabatan menjadi pendorong bagi setiap tokoh untuk terus maju dan meraih mimpi-mimpi mereka. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Oke, baik teman Pro 2 semua, kita masih ngebahas terkait trombosis ya. Masih bareng aku Widya di sore hari yang begitu berasap ya. Karena kita nggak bisa bedain kadang antara pagi, siang, dan sore. Bahkan menjelang maghrib juga kita tidak bisa bedain teman Pro 2 semua, karena kabutnya memang setebal itu ya guys. Nah teman Pro 2 semua, kita ngomongin trombosis. Ada juga trombosis akibat aktivitas berat. Jadi ini dapat terjadi ketika gerakan lengan ini berulang menekan vena di sekitar bahu, dan kondisi ini beresiko dialami oleh atlet biasanya, oleh perenang, atlet angkat beban, serta pekerja yang sering sekali mengangkat tangan. Gejalanya seperti pembengkakan lengan secara tiba-tiba, perubahan warna menjadi kebiruan, bahu ini biasanya kaku ya, terus lengan juga terasa berat, dan keluhan ini dapat menyerupai cedera otot, sehingga pemeriksaan medis diperlukan untuk memastikan nih penyebabnya itu apa. Nah teman Pro 2 semua, ada juga sindrom Meitner. Jadi ini terjadi ketika arteri di panggul menekan vena iliaka di sisi kiri. Tekanan ini memperlambat aliran darah dan meningkatkan resiko pembekuan darah pada kaki kiri. Gejalanya berupa pembengkakan menetap pada satu kaki, nyeri setelah berdiri, perubahan warna kulit, serta pembuluh darah permukaan yang membesar. Dan kondisi ini teman Pro 2 terkadang baru diketahui setelah seseorang mengalami pembekuan darah dan memerlukan pemeriksaan medis. Nah, ada juga sindrom Bacchiari. Terjadi ketika gumpalan darah ini menyumbat vena yang mengalirkan darah keluar dari hati. Dan penyumbatan ini, teman Pro 2, mengganggu aliran darah dan dapat menimbulkan pembengkakan perut, nyeri perut kanan atas, terus kelelahan juga. Gejala lainnya meliputi pembengkakan kaki dan perubahan warna kulit atau bagian putih mata jadi kuning. Keluhan ini dapat menyerupai gangguan pencernaan, sehingga pemeriksaan dokter tentu aja diperlukan ya, untuk memastikan penyebabnya itu seperti apa. Nah teman Pro 2 semua, di mana aja berada, itu dia tadi beberapa jenis trombosis yang perlu kita waspadai. Untuk gejala-gejalanya juga sudah aku sebutin tadi ya teman Pro 2 semua. Dan buat teman-teman, jangan kemana-mana, tetap setia bareng Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Informasinya aku kutip dari rri.co.id.

Pensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Teman Pro 2, kekayaan bukan hanya soal seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi lebih pada bagaimana cara kita menjaga dan mengelolanya agar tidak cepat habis. Buku ini mengungkapkan bahwa uang lebih berkaitan dengan emosi daripada matematika. Banyak orang gagal dalam keuangan bukan karena mereka tidak paham angka, tetapi karena faktor emosi seperti panik, serakah, atau gengsi. Hemat itu lebih penting daripada memiliki gaji besar. Seberapapun besar penghasilanmu, jika kamu boros, kekayaan tidak akan tercapai. Kunci keberhasilan finansial adalah hidup di bawah kemampuanmu. Keberuntungan dan resiko merupakan faktor nyata dalam perjalanan keuangan. Oleh karena itu, jangan terlalu sombong ketika sukses dan jangan terlalu menyalahkan diri jika gagal. Karena banyak hal di luar kendali kita yang turut berperan. Kesederhanaan dalam mengelola keuangan terbukti lebih unggul dalam jangka panjang. Tidak perlu strategi investasi yang rumit, cukup dengan menabung, berinvestasi, dan sabar. Pada akhirnya, buku ini mengajarkan bahwa uang bukan hanya tentang bagaimana cara mencari dan mendapatkan lebih banyak, tetapi bagaimana cara berpikir dan mengelola uang dengan bijak. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Chicken Soup for the Soul, Kekuatan Berpikir Positif. Sebuah buku yang dirancang untuk menginspirasi dan memotivasi kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih cerah dan positif. Buah karya Jack Canfield dan tim penulisnya ini mengajak kita untuk menggali potensi luar biasa dari berpikir positif dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Ketika kita bersikap dan berpikir secara positif, segala permasalahan dalam hidup akan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Sikap positif tidak hanya mempengaruhi cara kita melihat dunia, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan semangat hidup kita, memperkuat rasa syukur, dan membawa kebahagiaan dalam keseharian kita. Melalui berbagai kisah inspirasi yang disajikan pada buku ini, kita dapat belajar bagaimana berpikir positif dapat mengubah hidup kita secara signifikan. Buku ini menyajikan kumpulan cerita dan pengalaman yang menggambarkan kekuatan berpikir positif dalam berbagai aspek kehidupan. Para penutur berbagi pengalaman mereka tentang berbagai tema utama yang mengangkat nilai-nilai positif seperti kekuatan mencintai diri sendiri, kekuatan bersikap tegar, kekuatan rasa syukur, kekuatan memberi, kekuatan mimpi, kekuatan menantang diri sendiri, dan kekuatan mengubah cara berpikir. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Untuk saat ini pukul 17.16 waktu Indonesia Barat, buat teman-teman harap berhati-hati dan patuhi peraturan lalu lintas, teman Pro 2 semua. Cukup berasap, jadi jarak pandang juga terbatas, mata cukup perih, jadi sebaiknya jangan kebut-kebutan. Karena dengan jarak pandang kita yang terbatas ini, tentu saja ada kendaraan dari arah yang berbeda dengan cukup kencang, melaju dengan cukup kuat gitu ya, itu sangat berbahaya sekali. Nah, teman Pro 2 semua, jangan lupa gunakan masker, kacamata bila perlu. Kemudian jam-jam segini juga sudah bisa ya, teman Pro 2 semua, menghidupkan lampu kendaraannya ketika akan berkendara, karena memang cukup gelap karena efek dari kabut asap ini, teman Pro 2 semua. Cukup tebal ya di hari ini. Semakin tebal, dari kemarin juga udah, tapi hari ini semakin tebal. Oke, mudah-mudahan segera berlalulah untuk asapnya sendiri, untuk kota Sintang dan sekitarnya ini, teman Pro 2 semua. Dan diinformasikan juga, teman-teman, nanti akan berkumandang azan maghrib pada pukul 17.24 waktu Indonesia Barat. Dan buat teman-teman, tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran surah Saba ayat 39.

dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Cuaca menjadi salah satu faktor kenyamanan hidup di suatu negara. Bagi kebanyakan orang, hidup dengan suhu yang panas tentunya terasa tidak nyaman. Namun, tahukah kamu, Mali dinobatkan sebagai negara dengan suhu terpanas di dunia. Tercatat suhu rata-rata tahunan di negara yang terletak di Afrika Barat ini mencapai 83,89 derajat Fahrenheit atau 28,83 derajat Celcius. Burkina Faso menempati posisi berikutnya dengan suhu rata-rata tahunan 28,71 derajat Celcius. Kemudian Senegal tercatat memiliki suhu rata-rata tahunan 28,65 derajat Celcius. Negara dengan suhu terpanas urutan keempat ada Tuvalu dengan suhu rata-rata tahunan sebesar 28,45 derajat Celcius. Menyusul urutan selanjutnya, Djibouti dan Mauritania masing-masing memiliki suhu rata-rata tahunan sebesar 28,38 derajat Celcius dan 28,34 derajat Celcius. Bahrain berada di posisi ketujuh dengan suhu rata-rata tahunan 28,23 derajat Celcius. Palau dan Qatar menyusul setelahnya dengan suhu rata-rata tahunan 28,4 derajat Celcius dan 28,2 derajat Celcius. Terakhir, Gambia memiliki suhu rata-rata tahunan 27,97 derajat Celcius. Adapun suhu rata-rata tahunan di Indonesia sebesar 25,85 derajat Celcius. Suhu rata-rata tahunan Indonesia menempati peringkat ke-38 di dunia.

Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi bisu dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Pada tanggal 11 September, RRI merayakan hari jadinya, menandai momen penting dalam sejarah penyiaran di Indonesia. RRI didirikan pada 11 September 1945, hanya beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Keberadaannya berperan krusial dalam menyebarkan informasi dan menyatukan bangsa di tengah masa-masa awal kemerdekaan yang penuh tantangan. Dengan semangat perjuangan dan dedikasi untuk memperjuangkan kebenaran, RRI menjadi suara rakyat dan alat penting dalam membangun identitas nasional. Sejak awal berdirinya, RRI tidak hanya menjadi sarana penyampaian berita, tetapi juga pelopor dalam penyebaran budaya dan pendidikan. Program-program yang disiarkan meliputi berbagai aspek kehidupan, mulai dari berita nasional hingga program kebudayaan dan pendidikan yang mendidik masyarakat. Seiring berjalannya waktu, RRI terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dari radio analog, RRI beralih ke penyiaran digital dan online, memastikan jangkauan siaran semakin luas dan mudah diakses oleh masyarakat di seluruh penjuru tanah air. Di hari jadinya, RRI merefleksikan pencapaian-pencapaian yang telah diraih dan tantangan-tantangan yang masih dihadapi. Dengan semangat yang tak pernah pudar, RRI terus berkomitmen untuk menjadi media yang terpercaya, inovatif, dan relevan dalam memberikan informasi dan layanan kepada publik. Sudah sepantasnya, kita menghargai kontribusi besar RRI dalam sejarah bangsa dan berharap agar RRI terus berperan aktif dalam perkembangan media dan penyampaian informasi yang berkualitas di masa depan.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Bareng saya Widya, dan tentu aja buat teman Pro 2 semua, kita berada di sesi kultur kita. Kali ini buat kamu yang sedang menikmati suasana santai bareng keluarga, lagi nyantai makan mungkin, atau lagi baring-baring mageran aja, kita bakal ngebahas terkait pasar terapung. Nah, ini ada pasar terapung, warisan budaya dan identitas masyarakat Banjar ya, teman Pro 2. Pasar terapung enggak cuma menjadi ruang transaksi jual beli aja di atas sungai. Jadi memang benar-benar menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Banjar. Tradisi yang menggunakan jukung sebagai sarana berdagang ini, teman Pro 2 semua, mempresentasikan hubungan erat masyarakat Banjar dengan sungai sekaligus menyimpan berbagai nilai kearifan lokal yang memang diwariskan dari generasi ke generasi. Aktivitas perdagangan di sungai ini, teman Pro 2, merupakan bagian dari ruang sosial masyarakat, dan aktivitas ini memperlihatkan nilai kejujuran, kepercayaan, gotong royong, serta hubungan harmonis dengan lingkungan.

Kita semua pernah mendengarnya. Tapi, apa itu perubahan iklim dan apa pengaruhnya terhadap planet kita? Perubahan iklim atau pemanasan global adalah proses pemanasan planet kita. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah menyebabkan bumi memanas sekitar 1 derajat Celcius. Meskipun kedengarannya tidak seberapa, namun hal ini mempunyai arti yang besar bagi manusia dan satwa liar di seluruh dunia. Sayangnya, kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada banyak yang menyebabkan perubahan iklim. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Selama 150 tahun terakhir, negara-negara industri telah membakar sejumlah besar bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer selama proses ini bertindak seperti selimut yang tidak terlihat, memerangkap panas matahari, dan menghangatkan bumi. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. 2. Pertanian. Percaya atau tidak, kebiasaan makan sapi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sama seperti kita, ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka dan dilepaskan berbentuk bersendawa. Nah, ini mungkin terdengar lucu, tapi jika kamu membayangkan, ada hampir 1,5 miliar sapi yang melepaskan seluruh gasnya ke atmosfer, itu pasti akan berdampak loh. 3. Deforestasi. Hutan menyerap sejumlah besar karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, dari udara dan melepaskan oksigen kembali ke dalamnya. Hutan hujan Amazon sangat luas dan efisien dalam melakukan hal ini sehingga berfungsi seperti pendingin ruangan, membatasi perubahan iklim. Sayangnya, banyak hutan hujan ditebang untuk menghasilkan kayu, kelapa sawit, dan membuka jalan bagi lahan pertanian, jalan, tambang minyak, dan bendungan. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap planet ini? Bumi mempunyai banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda? Hal ini terjadi karena 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan kita melepaskan sejumlah besar gas berbahaya ke atmosfer bumi, dan catatan menunjukkan bahwa suhu global meningkat lebih cepat saat itu. Tahukah kamu, iklim yang lebih hangat dapat mempengaruhi planet kita dalam beberapa cara? 1. Lebih banyak curah hujan. 2. Pergantian musim. 3. Menyusutnya es laut. 4. Meningkatnya permukaan air laut.

0: besar. Aku lihat kamu sering banget pakai lilin buat bikin vibe estetik gitu ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau lilin tuh bisa bahaya banget loh buat rumah?
1: Ah, aku sih biasa aja pakai lilin. Itu kan biar rumah jadi cozy gitu, biar enak buat ngopi-ngopi atau santai. Kenapa emang Tika?
0: Nih ya, aku kasih tahu, lilin tuh kalau dipakai asal-asalan bisa jadi penyebab kebakaran rumah loh. Banyak yang nggak sadar, kayak lilin dibiarin nyala terus tanpa diawasi. Bisa jatuh atau kena sesuatu yang gampang terbakar, misalnya kain atau kertas gitu.
1: Iya juga sih. Tapi kan selama aku lagi di rumah, aku matiin kalau nggak dipakai. Nggak mungkin lah aku biarin nyala terus.
0: Ya, itu sih bagus. Tapi tetap aja harus hati-hati. Misalnya, jangan pernah ninggalin lilin nyala pas kamu tidur atau keluar rumah. Mungkin kamu pikir, ah, bentar doang kok. Tapi siapa yang tahu kan kalau ada kejadian yang nggak terduga?
1: Oh, iya juga. Jadi harus selalu awasi ya kalau pakai lilin.
0: Betul banget. Selain itu, jangan lupa taruh lilinnya di tempat yang aman, jauh dari bahan yang gampang terbakar. Terus pastiin juga ada wadahnya yang stabil. Nggak usah pakai lilin yang ujungnya udah kayak abis dimakan naga gitu, karena itu lebih gampang jatuh.
1: Jadi jangan asal nyalain lilin aja ya. Ada banyak yang harus diperhatiin.
0: Yap. Nah, satu lagi, jangan lupa matiin lilin sebelum tidur atau sebelum keluar rumah, karena api kecil bisa jadi bencana besar loh.
1: Good point. Nggak nyangka ya, lilin yang kelihatan simple bisa bahaya juga kalau nggak hati-hati. Thanks, Tika.
0: Sama-sama, Sari. Lebih baik mencegah daripada nunggu kebakaran, kan? Stay safe, selalu cek sekitar sebelum nyalain lilin.
1: Setuju. Sekarang aku bakal lebih hati-hati deh.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua di mana aja berada, masih bareng aku Widya dan kita masih ngebahas terkait pasar terapung. Nah, teman Pro 2 semua, aktivitas berdagang di sungai ini adalah bagian dari ruang sosial masyarakat dan aktivitas ini memperlihatkan nilai kejujuran, kepercayaan, gotong royong, serta hubungan harmonis dengan lingkungan. Salah satu nilai yang menarik dalam aktivitas pasar terapung ini, teman Pro 2, adalah prinsip kurang labih, yakni praktek transaksi yang mengedepankan kepercayaan antara penjual dan juga pembelinya. Jadi prinsip ini menunjukkan bahwa perdagangan tradisional masyarakat Banjar itu punya nilai kejujuran dan keadilan yang kuat. Jadi seperti apa ya, prakteknya itu membangun transaksi yang dilandasi dengan kepercayaan dan tidak merugikan pihak lain. Begitu teman Pro 2 semua.

0: Eh, Jill, pipa merah di pinggir jalan itu apaan sih? Aku sering lihat, tapi nggak tahu namanya.
1: Oh, yang itu. Namanya hydrant, Dit. Ini tuh alat bantu pemadam kebakaran yang fungsinya buat nyambungin selang pemadam ke sumber air.
0: Ya ampun, aku pikir itu pajangan loh, karena warnanya mencolok di pinggir jalan.
1: Nah, hydrant itu emang harus ada di titik-titik strategis, Dit. Misalnya nih ya, ada di dekat gedung, kawasan padat, jalan utama. Nah, pokoknya tempat yang rawan kebakaran deh. Soalnya kan kalau terjadi kebakaran, pemadam tuh butuh waktu yang cepat untuk akses ke tempat air.
0: Oh, pantesan. Tapi kok kadang hydrantnya ketutup parkiran ya?
1: Nah, ini dia nih, Dit, masalahnya. Banyak orang yang belum tahu fungsi dari hydrant itu. Padahal ya, fungsi hydrant itu kan penting banget loh. Justru bisa fatal, Dit, kalau misalnya aksesnya ketutup.
0: Wah, bahaya banget ya. Jangan sampai deh pemadam kebakaran kehilangan banyak waktu hanya karena hydrant publik sulit diakses.
1: Betul tuh, Dit. Setuju banget sih sama pendapat kamu. Pokoknya, kita harus sama-sama ya jaga akses publik ini. Kebakaran dapat terjadi kapan saja dan setiap detiknya sangat berharga. Kita semua dapat berperan penting dalam memastikan aksesnya selalu terbuka dan mudah terlihat.

0: Kamu tahu nggak bahwa kebakaran dapat terjadi kapan saja dan di mana saja?
1: Benar, saya pernah dengar nih tentang kebakaran yang terjadi di rumah tetangga saya. Ih, takut banget deh.
0: Iya benar, kebakaran dapat menyebabkan kerusakan yang parah dan bahkan kehilangan nyawa. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada dan siap siaga menghadapi kebakaran.
1: Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah kebakaran itu?
0: Kita dapat melakukan beberapa hal, seperti mematikan listrik dan api saat tidak digunakan, tidak merokok di dalam ruangan, dan memastikan bahwa peralatan listrik dan gas dalam kondisi baik.
1: Oh, itu sangat berguna ya. Saya akan pastikan deh untuk melakukan hal-hal itu. Terus, apalagi nih yang bisa kita lakukan untuk mencegah kebakaran terjadi?
0: Jika kebakaran terjadi, kita harus tetap tenang dan mengikuti prosedur kebakaran. Kita harus keluar dari bangunan secepat mungkin dan memanggil nomor darurat. Jangan mencoba untuk memadamkan api sendiri, karena itu dapat membahayakan diri sendiri.
2: Ingat, selalu waspada bencana kebakaran.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua. Keberadaan Pasar Terapung penting dikenalkan kepada generasi muda, teman Pro 2. Generasi muda enggak cukup cuma mengenal Pasar Terapung sebagai destinasi wisata aja, tapi juga perlu memahami nilai dan juga filosofi yang ada di balik aktivitas masyarakat sungai. Nah, teman Pro 2 semua di mana aja berada, itu dia tadi sedikit pembahasan kita ya terkait Pasar Terapung, warisan budaya dan identitas masyarakat Banjar.

10 fakta sains tentang otak manusia. Ukuran otak sebesar 3 pon atau sekitar 1,3 kg. Pria cenderung memiliki otak yang lebih besar daripada wanita. Namun ukuran otak tidak selalu menyiratkan kecerdasan. 60% otak manusia terbuat dari lemak. Dengan jumlah lemak ini, otak menjadi organ paling gemuk di tubuh manusia. Dan asam lemak ini sangat penting untuk kinerja otak. Usia 25 tahun mungkin sudah masuk ke tahap manusia dewasa. Namun faktanya, otak belum sepenuhnya terbentuk pada usia ini. Kapasitas penyimpanan otak hampir tidak terbatas. Penelitian menunjukkan otak manusia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Setiap neuron membentuk koneksi ke neuron lain yang bisa berjumlah hingga 1 kuadrilium. Seiring waktu, neuron-neuron ini dapat bergabung meningkatkan kapasitas penyimpanan. Sumsum tulang belakang adalah sumber utama komunikasi antara tubuh dan otak. Otak selalu aktif. Anggapan bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari otak adalah mitos. Ahli saraf menegaskan bahwa otak selalu aktif bahkan saat sedang tidur. Otak bisa membeku. Pembukaan otak sebenarnya adalah ganglioneuralgia spinopalatina. Rasa sakit ini terjadi ketika dingin mengenai reseptor di lapisan luar otak yang disebut meninges. Dingin menciptakan pelebaran dan kontraksi arteri menyebabkan sakit kepala seketika. Sepotong jaringan otak seukuran butiran pasir. Meski sangat kecil, tapi sepotong jaringan otak mengandung 100 ribu neuron dan 1 miliar sinapsis. Otak manusia dapat menghasilkan daya sekitar 23 watt. Kekuatan itu cukup untuk menyalakan bola lampu, namun semua kekuatan itu membutuhkan istirahat yang sangat lama. Informasi otak bergerak hingga 431,3 km per jam. Saking cepatnya, ketika dirangsang, neuron menghasilkan impuls listrik yang bergerak dari sel ke sel. Nah, itulah beberapa fakta sains tentang otak manusia.

Siapa yang suka menggunakan sandal jepit? Dan tahukah kamu asal mula sandal jepit? Ternyata sandal jepit memiliki sejarah yang panjang dan sudah 4.000 tahun sebelum Masehi sejak zaman Mesir kuno. Diketahui, sandal jepit tertua sejauh ini terbuat dari papirus dan dipajang di British Museum dari 1500 sebelum Masehi. Daun palem dan papirus merupakan bahan yang paling umum digunakan di Mesir kuno, sedangkan kulit mentah adalah bahan dipelihara di antara orang-orang Masai di Afrika. Di India, sandal ini sebagian besar dibuat dari kayu dan banyak menggunakan jerami padi di Cina dan Jepang. Di zaman modern, sebagian besar budaya telah pindah ke kulit karet dan tekstil yang lebih kuat. Semakin populer di Amerika Serikat setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Mereka berasal dari Zori Jepang yang dibawa tentara ke Amerika bersama mereka. Pada tahun 1960-an, mereka menjadi dikenal sebagai bagian dari gaya hidup pantai kasual California. Kemudian, mode klasik diciptakan pada tahun 1962 di Brasil oleh sebuah merek alas kaki terbesar di negara tersebut. Pada tahun 2010, lebih dari 150 juta pasang sandal diproduksi per tahun. Ya, kemudian awal 1970-an dan telah menjadi terkenal sebagai pasangan yang bisa diandalkan yang tidak mudah rusak. Sekarang ditawarkan dalam berbagai gaya dan perusahaan produksi lebih dari 2 juta pasangan sandal setiap tahun. Sandal jepit adalah pilihan yang tepat dan populer di kalangan orang-orang dari berbagai usia. Biasanya dipakai dalam pengaturan kasual.

0: anginnya kenceng banget, serem.
1: Ih, buruan-buruan, Fir, tutup jendela sama pintu kelasnya, Fir, cepet.
0: Iya, Bon, coba aja, bencana itu bisa diatur dalam penanggulangannya ya.
1: Di kantor badan penanggulangan bencana daerah ada, Fir. Namanya manajemen penanggulangan bencana, tahu nggak?
0: Penanggulangan bencana? Itu ngapain?
1: Aduh, nih gue kasih tahu nih. Jadi segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada saat bencana atau biasa disebut tanggap bencana atau tanggap darurat, dan setelah bencana atau biasa disebut pasca bencana. Itu.
0: Ih, lengkap banget ya. Jadi iya pengen dong. Nih cari jodoh iya. Dari PPBD.
1: Maksudnya apa? Gimana?
0: Iya, cari jodoh. Bencana aja bisa ditanggulangi. Apalagi aku.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Itu dia tadi ya sedikit pembahasan kita untuk kultur kita kali ini, dan berikutnya nanti aku bakal ajak kamu teman Pro 2 semua untuk menyimak MLC bareng Pro 2 RRI Jakarta. Dan buat teman-teman, aku juga mau informasikan kalau saat ini kategori untuk cuaca kita sudah masuk di kategori berbahaya ya teman Pro 2 semua, berdasarkan BMKG. Dan tentu saja buat teman-teman, ini menjadi pengingat buat kita untuk lebih berhati-hati lagi, mawas diri, jaga kesehatannya, bisa gunakan maskernya teman Pro 2. Dan kalau misalnya gak ada keperluan yang terlalu penting banget ya di luaran, kita bisa di rumah aja. Oke deh, tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Aku Widya, selamat malam.

0: Halo, selamat malam teman berdua.
1: Yo yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Ada kita berdua nemenin lo di MLC Music Live Chat di malam hari ini ya. Yeah.
1: Hari apa ini? Selasa. Ya? Hari Selasa teman berdua. Kalau Selasa gini biasanya masih mikirin besok hari Rabu mau ngapain.
0: Bener. Yeah. Masih kepikiran besok kemarin Senin habis ngapain.
1: Iya yeah, bener. Biasanya ada yang habis weekly meeting ya di kantornya. Ada habis morning briefing gitu kan, masih kepikiran tuh hari Selasa.
0: Bener, karena Selasa kan singkatan.
1: Apa tuh?
0: Selalu Selasa.
1: Selasa, selalu Selasa. Iya. Ini teman berdua, kita akan nemenin kamu di seluruh Indonesia pada malam hari ini.
0: Yes.
1: Dan seperti biasa kita gak mungkin cuma berdua aja.
0: Iya, karena seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama salah satu. Dia sebenarnya adalah...
1: Bisa dikontrol gak temponya? Oh,
0: iya,
1: Temponya terlalu lambat ya. Takut ini kira radio berita nanti.
0: Enggak, aman aja.
1: Aman aja kan ya.
0: Kita bermain tempo.
1: Oh iya, benar, iya, benar. Kan? Tempo.
0: Aduh, salah.
1: Sepatu.
0: Tempo goreng.
1: Aduh, tempe goreng.
0: Kita mau ngobrol bareng sama Yeri Merian.
1: Yeri Merian alias salah satu personel dari C5.
0: Betul, dia vokalisnya yang bakal kita ajak ngobrol karena dia baru aja ngerilis project solonya lagi nih.
1: Terakhir kita udah pernah ngobrol sama Om Yeri. Dan waktu itu duet ya kalau gak salah.
0: Iya, mereka collab sama band gitu kan.
1: Iya benar.
0: Nah, kali ini sendirian ini.
1: Sendokiran aja Nanti kita bakal ngobrol sama Om Yeri. Jadi teman berdua buat kamu yang kayaknya mau nanya-nanya ataupun mau lihat visualnya, boleh banget mampir ke YouTube RRI Jakarta ya.
0: Betul, bisa langsung seru-seruan di sana. Mau nanya boleh, mau say hi juga boleh, mau sendong juga boleh, atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-801-05 ya.
1: Atau kamu mau ngasih resep-resep masakan kamu juga boleh, gak apa-apa. Kita terima komen aja.
0: Iya sih, cuma terlalu random aja. Out of topic aja.
1: OOT ya. Oke teman berdua, jadi jangan geser radio kamu karena kamu ada di channel yang tepat. Kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Life Chat.
0: Yay, masih bareng sama Eddie dan juga Ellen di malam hari ini. Dan seperti biasa ya, kita gak akan berdua aja karena malam hari ini kita sudah bersama, bergabung bersama kita melalui
1: asik,
0: Zoom.
1: Asik.
0: Ada seorang asik yang pernah ngobrol juga sama kita ya.
1: Calontong.
0: Oh bukan,
1: calontong.
0: Ada Om Yeri.
2: Halo semuanya.
0: Halo. Gimana kabarnya Om Yeri?
1: Ini kalau di YouTube nunjuk nih.
0: Sorry.
2: Iya.
0: Waduh.
2: Baik. Gimana baik, kabarnya? Sehat semua.
0: Luar biasa.
1: Dan Om Yeri juga lagi sama teman-teman T5 tadi ya?
2: Iya, betul.
1: Ya, Akang,
2: lagi pada makan juga.
0: Bener. Jam-jam segini tuh enaknya dengerin MLC sambil makan. Asik. Gitu kan?
2: Iya, bener.
1: Dan luar biasa bener. Karena hari ini Om Yeri pakai baju hijau ya. Karena ini hari Selasa menggambarkan kehijauan gitu. Karena apa namanya, berharap ada banyak rezeki katanya.
0: Amin. Iya. Gue juga agak hijau sih.
1: Iya. Ah, gue buka baju lah.
0: Gak usah. Situ hulek.
1: Gimana kabar Om Yeri?
2: Baik.
0: Luar biasa ya, sehat ya.
2: Luar biasa.
0: Gimana lagi sedang sibuk apa nih? Selain dengan proyek kolaborasi kemarin barengan sama Rutinitas Pagi ya terakhir ya.
1: Terakhir
0: sama
1: Rutinitas Pagi.
2: Sama Rutinitas Pagi sih kemungkinan ya sekarang. Paling baru ngeluarin yang single baru ya, terus yang kedua yang sendiri itu, terus yang kedua sih kita T5 juga lagi bikin mini album juga, EP juga sekarang
1: lagi proses EP.
2: Terus Rutinitas Pagi juga ini lagi nyiapin untuk yang single 2 collab-nya.
0: Asik.
2: Gitu, ada jadi nanti mungkin akhir tahun ya. Gitu.
0: Produktif banget lagi. Ya Om ya.
1: Kejar tayang ya.
2: Kepaksa.
1: Padahal udah kita mau angkat loh, udah produktif ya, kepaksa ternyata. Kepaksa ya, luar biasa.
2: Kegiatan ya paling itu aja sih, kegiatan sih paling sekarang lagi apa ya, lagi seneng ke merambah ke dunia bisnis kuliner. Ya betul, sekarang lagi ya ada beberapa yang lagi dikelola lah, sekarang lagi di develop sama dikelola gitu.
1: Bener. Apa nih Om, makanannya apa bentuknya?
2: Yang satu steak lagi jalan. Okay. Ya kebetulan ada di 3 kota, ada di Bandung, di Cibubur sama di Summarecon Mall Bekasi.
1: Waduh.
2: Ya.
0: Seru.
1: Asik banget nih.
0: Bener.
2: Iya nanti datang ya.
1: Boleh dong.
0: Siap. Laksanakan.
1: Kita berangkat, terang aja. Oke, jadi juga sama T5 juga lagi produktif, sama Rutinitas Pagi lagi produktif. Bener. Bahkan untuk proyek sendirinya produktif Om Yeri ya.
2: Iya, masih kuat ya.
0: Masih kuat lah. Karena sekarang ini. Om Yeri baru aja ngerilis single solonya, proyek solonya nih ya.
2: Iya, yang terbaru sih, ya. Itu. Iya, kebetulan. Bener. Kebetulan itu.
0: Kebetulan ya. Ini jadi proyek solo yang keberapa nih berarti dirilis nih?
2: Kalau aku tuh sebenarnya kan banyak collab dia sebenarnya di project yang kalau yang solonya sih paling baru yang sendiri banget tuh baru 2 ya.
0: Baru 2.
2: Kalau single untuk project sendiri itu kan udah ada 4 sebenarnya. Yang satu solo, yang kedua itu yang sama 11-12 band ya dari Bandung juga, yang ketiga sama Rutinitas Pagi yang sekarang sendiri lagi.
0: Oke. Okay.
2: Gitu, jadi udah 4 sih.
0: Benar.
2: Dapat. Yang proyek sendirinya ya, di luar T5 tuh.
0: Di luar T5 ya, udah ada 4 nih. Gokil.
2: Udah 4 sih, iya.
0: Gokil.
1: Udah lumayan banget.
2: Yang penting sih jangan hilang banget kan.
1: Benar.
0: Tetap berkarya ya Om.
1: Iya dong.
2: Iya lah.
1: Tapi kalau buat Om Yeri tuh kenapa akhirnya ada proyek solo? Apakah karena memang ini apa ya, enggak masuk ke genrenya T5 akhirnya Om Yeri memutuskan untuk solo atau gimana nih Om?
2: Iya sih, ada beberapa materi yang kayaknya ini enggak di T5 genrenya. Jadi emang aku cari beberapa konsep yang ini udahlah, kalau ini aku pisahin, ini T5 nggak ada di sini gitu, itu sama gue aja gitu. Beberapa sih aku, kalau konsep yang project solo sih lebih random sih sebenarnya, aku konsepnya genrenya nggak terlalu spesifik harus pop, R&B atau apa enggak, random aja. Okay. Apapun selama itu enak gitu maksudnya.
1: Oh, ya nyenengin diri sendiri lah om ya.
2: Biar enggak stres.
1: Benar, benar itu penting. Itu penting.
2: Ah, jadi ibaratnya ya me time-nya gue.
1: Iya.
2: Project Sol ini me time-nya gue lah.
0: Iya, benar. Karena emang semua apa dalam tanda kutip egonya dituangin di sini semua berarti ya.
2: Iya, situ aja sih.
1: Kita juga kalau lagi capek kita siaran sendiri deh, kita nggak siaran di radio, kita keluar ya.
0: Siaran di mana ya?
1: Siaran di mana kayak? biar nggak stres kan?
0: Iya benar.
1: Biar nggak stres.
2: Iya sih. Bener. Yang penting zaman sekarang ya kita nggak boleh stres.
1: Benar.
0: Sebisa mungkin enjoy aja gitu kan.
1: Benar.
0: Gokil. Karena emang di Project Solo yang kali ini juga kayaknya lagi mencoba eksplorasi sebuah genre baru lagi nih berarti ya.
2: Iya. Kan dulu kemarin sempat ke fusion, sempat ada 80s-nya waktu Monotes pagi. Sekarang kita gue tuh lagi bawa ke agak folk dikit sekarang. Jadi emang lebih bebas aja sih kayaknya. Yang project sendiri itu yang gak tutup. Karena untuk di Tifa sendiri kan orang udah matok pakemnya gitu. Bosnya Tifa musiknya harus gini gitu kan. Ah, ya kalau di project yang bosnya, gue cari sesuatu yang gak, gue akan lebih bebas lah. Biar
0: ya setinggi gitu. Iya, benar-benar seru nih.
2: Seru-seruan.
1: Dan kayaknya nih emang single ini berbeda dengan lagu-lagu Om Yeri sebelumnya ya. Dari judulnya beda, lu bisa menggambarkan ini paling beda sih kayaknya.
2: Paling beda. Kalau lagu berikut, lagu sebelumnya kan banyak yang semangatnya sih gue. Lagu-lagu motivasi kayak waktu sama si 11-12 kan judulnya Good Morning. Itu jadi memotivasi orang bangun pagi kerja apa segala macam. Sama yang Mas Rutas pagi itu kemarin lagunya apa ya, cemanya gue lupa.
0: Ini gak sih apa kisah cinta anak SMA gak sih, remaja gitu.
2: Iya, masa remaja.
1: Omirinya aja lupa. Omirinya lupa.
2: Iya, kemakan usia.
1: Waduh. Iya.
0: Bener.
2: Nah yang sekarang lebih ngangkat, lebih ke kesendirian gitu. Jadi gue maksudnya kayak lebih ke lagu senja ini gue harus lebih merenung lah intinya. Ibaratnya terus terutama kalau orang mendengarnya mungkin arahnya lebih ke cinta-cintaan yang ditinggalin, gue jadi sendirian kayak gitu. Cuman pada dasarnya lebih ke ya kita harus bisa jangan sampai down gitu maksudnya. Nah gitu maksudnya gitu aja. Ya sedih sih sebenarnya.
1: Iya.
2: Itu cerita tentang orang putus sebenarnya, itu ceritanya.
1: Gitu. Jangan sampai down tuh dengerin.
0: Iya benar.
1: Jangan sampai.
0: Nah itu.
1: Jangan sampai.
2: Berarti ada yang lagi putus ini.
0: Kok bisa nyimpulin begitu?
1: Ambil kesimpulan cepet banget, Mary. Segitu
0: cepet banget.
1: Iya. Iya, tapi akhirnya jadilah sebuah lagu yang dinamakan Senja ini, Om ya.
2: Iya benar.
1: Kenapa? Apa karena Om Yeri ngambil apa nulisnya waktu lagi sore-sore nih? Apa gimana?
2: Enggak. Jadi kadang-kadang gini ya. Orang kadang-kadang suka pura-pura senang di saat kondisi nggak baik-baik aja tuh. Kalau siang tuh kan biasanya masih bisa, kita tuh kayaknya masih bisa happy lah, ketemu teman apa betul. Segala macam. Tapi suka berasa nggak sih di saat sore, menjelang sore, kesepian itu datang gitu. Orang yang baru begitu gitu. Kadang-kadang tahu-tahu kok gue kayak jadi sendiri banget ya gitu. Jadi
1: jam rawannya
2: jam segitu biasanya.
1: Di
2: saat orang teman pada pulang lah apa segala macam, kok gue sendiri banget, apalagi kejadiannya gue lagi abis diputusin gitu, atau abis lagi disebut sama pasangan kita. Itu kan berasa banget biasanya suatu senja malam tuh, startnya tuh senja biasanya udah mulai aduh kok sepi ya gitu.
0: Bener mulai tuh ketika di mobil lagi nyetir macet gitu kan, kayak bengong tiba-tiba
2: bengong gitu.
0: Sepi ya
2: gitu. Mata aja.
1: Iya.
2: Tahu-tahu air mata netes.
0: Netes, ternyata kecolok matanya.
1: Salah dong, ekstrim banget sampai kecolok matanya. Iya. Jadi sebenarnya nge-capture tentang itu Om ya.
0: Benar.
2: Iya sih, biasanya nge-capture itu juga sih. Pada dasarnya intinya tentang orang yang pisah. Tapi aku gue ngegambarin momen biasanya yang berasanya itu biasanya di saat-saat sore itu. Biasanya senja itu tuh membuat tuh kita jadi mikir banyak. Aduh, apa ini sedihnya itu biasanya datangnya di antara di saat kita hari itu udah mulai gelap tuh udah berasa kayak sendirian kita.
1: Overthinking cenah.
2: Iya, betul.
1: Overthinking. Iya.
2: Overthinking.
1: Benar. Itu tuh menarik tuh.
0: Yes.
1: Nah, mungkin buat kamu teman berdua ada yang relate nih dengan cerita ini.
0: Benar.
1: Atau mungkin buat kamu ada yang mau nanya juga ke Om Yeri nanti boleh banget kita bacain ya.
0: Ya, iya. Jadi langsung kasih tahu ke kita di live chat YouTube RRI Jakarta, bisa ikutan seru-seruan di sana atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Ya, yes, so jangan kemana-mana teman berdua, masih di MLC
0: Music Live Chat. Yeah.

0: di MLC
1: Music Live Chat. Yeay.
0: Dan kita masih barengan sama Om Yeri.
1: Yo,
0: yes.
2: Halo.
0: Tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya nih. Senja.
1: Berjudul Senja.
0: Betul. Tadi kan udah dijelasin loh, ini ngambil kayak momen-momen ketika mungkin mulai merasakan rasa kehilangan gitu berarti ya, Om ya.
2: Iya, benar.
0: Di sore hari.
2: Tadinya memang judul lagunya agak panjang sebenarnya, itu kan cuma bukan senja doang, cuman itu dipersimpel. Tadinya sih pas dibikin itu judulnya Rindu di Ujung Senja sebenarnya.
0: Iya.
1: Kenapa kenapa yang dipotong senja, Om? Cuma maksudnya ujungnya doang tuh, belakangnya doang. Kenapa enggak di ujung doang judul lagu?
0: Agak aneh juga ya.
1: Lalu
0: agak
1: juga.
0: Aneh juga.
1: Keci. Lebih keci. Di ujung.
2: apa ya? Yang satu kepanjangan, kedua itu momen senjanya itu yang jadi fokusan gitu maksudnya.
1: Okay, aslinya Rindu di Ujung Senja tadi ya.
2: Senja aslinya judulnya ternyata mau itu tadinya.
1: Iya.
0: Akhirnya dipilihlah Senja.
1: Dipilihlah Senja sebagai judul lagu ini akhirnya. Tapi ini dari pengalaman pribadi Om Yeri sebenarnya atau dari pengalaman orang lain nih?
2: Enggak sih, kalau dibilang pengalaman pribadi pernah ngalamin seperti itu, cuma dulu ya.
1: Udah lama.
2: Saat ini sih enggak ngalamin itu, cuman gue nginget-nginget aja waktu dulu, waktu gue ditinggalin cewek gue, ditinggalin pasangan. Ya beras, momen-momen berasanya itu di senja itu tuh biasanya.
0: Keriko gitu. Lagi akhirnya
2: Keriko lagi. Dan kadang itu tuh kan gak bisa sehari, kadang-kadang berhari-hari itu belum bisa move on gitu tuh. Biasanya di momen-momen itu kayak kesepian gitu. Akhirnya kan akhirnya kadang-kadang kan suka bikin sesuatu, kadang-kadang ada yang jadi pelarian gitu kan, gara-gara si sore senja-senja itu mengingatkan dia untuk kehilangannya. Kadang-kadang biasanya gue jam segini gue ngapain ya, itu keinget semuanya biasanya kalau pas sore pas mal gelap. Nah kadang-kadang yang bahayanya itu kan kalau kita ternyata nekat dah kita, gue pengen cari happy tapi nggak jelas, itu bahayanya. Pengen move on tapi mungkin banyak juga yang caranya salah.
1: Ini menarik nih, kalau dulu nih caranya Om Yeri apa deh untuk mendistract pikiran-pikiran yang kayak aduh gue sepi banget nih gitu.
2: Kalau gue sih apa ya, kadang-kadang kalau saat itu sepi banget, caranya distractnya cuma satu, karena gue dari dulu emang seneng musik ya. Kadang-kadang gue masuk studio, kadang-kadang dari dulu kan memang kadang-kadang suka udah ada studio pribadi ya. Kadang-kadang gue ngotak-atik sampai akhirnya agak kupan, capek sendiri tidur.
1: Studio studio foto kan tapi
0: salah bukan.
1: Bang gue pusing fotoin yang banyak gitu. bisa juga.
0: Saya jadi kan foto.
2: Kadang-kadang seperti itu sih, kadang-kadang kalau enggak ya kadang-kadang gue suka maksa teman gue sendiri ketemuan lagi deh, kita ngopi dulu yuk gitu. Jadi kan buat ngilangin. Ya untungnya saat itu banyak teman gue yang kadang-kadang mau nemenin gitu. Jadi itu sih yang nyelamatin biasanya gitu.
1: Jadi banyak minjem waktu orang ya Om Yeri.
2: Iya. Jadi intinya sih apa ya? Nyusahin orang.
0: Judulnya ganti nyusahin orang.
1: Judulnya harusnya diganti tuh. Pinjem waktu dulu gitu. Pinjem waktu dulu.
0: Iya. Bukan pinjem 100
1: ya. Iya, pinjem waktu dulu.
0: Pinjem waktu dulu ya.
1: Oke.
0: Tapi kenapa akhirnya genrenya itu menjadi pop folk ini?
2: Lagi suka aja sih saat ini, memang gue lagi suka dengerin yang gitu-gitu ya. Pop folk gitu. Jadi mungkin apa ya, cari sesuatu yang lain aja, karena ada kadang-kadang orang kalau dengar musik jenuh juga ya kalau kita dengerin genrenya. Mentang-mentang orang mungkin nyangkanya mentang-mentang gue bandnya orang nganggapnya band-band pop R&B apa segala macam, disangkanya gue tuh dengerin tiap hari, itu nggak juga. Kadang-kadang ada boringnya, gue harus cari dengerin yang lain. Kadang-kadang gue dengerin metal, gue dengerin juga

0: gitu. Iya benar, karena gue masih dengerin Metallica, gue masih dengerin Maroon 5, gue masih mau dengerin Guns N' Roses, gue masih dengerin misalnya. Kalau lagi boring dengan area itu, gue pindah ke area situ tuh kadang-kadang.
1: Oke. Oh, itu juga jadi influence lu kali Om ya.
0: Iya benar. Kadang-kadang begitu dengerin lagu-lagu yang di luar genrenya R&B, ternyata nadanya lagunya enak nih. Malah jadi terinspirasi juga untuk bener-bener bikin yang seperti itu, yang di luar genre gue gitu. Kadang-kadang suka gitu gitu kalau gue.
1: Jadi ngulik ya, jadi ngulik ya.
0: Iya,
1: benar. Ngulik. Coba Denny Caknan dong.
2: Salah.
1: Terlalu ambiar kan. Hari ini kan
0: gue dengerin.
1: Nah, iya.
0: Itu. Itu. Caknan NDX. NDX, Ndarboy gue dengerin.
1: Tuh kan, iya.
0: Asik kan Om? Lagu-lagunya
1: asik kan?
0: Asik ya.
1: Bener.
0: Gue dengerin semuanya dan itu menurut gue bagus, keren.
1: Iya, betul.
0: Keren.
1: Jadi nanti gua ditunggu ya? Beberapa... Ditunggu ambiarnya ya?
0: Gue ini hip, mungkin nggak keambiar banget ya. Yang gue sempat kepikiran tuh bikin kayak hip dude sih sebenernya.
1: Oh iya.
0: Depannya.
1: Seru banget.
0: Seru banget tuh. Itu hype-nya enak banget ya.
1: Bener.
0: Ya karena gue sering denger juga tuh musik-musik begitu. Bahkan sampai lagu-lagunya Ndarboy, NDX, gue hafal dulu-dulu ya.
1: Serius?
0: Ya, oke. Okay. Serius ada Montes nih.
1: Kita percaya itu.
2: Iya, kita percaya.
1: Kita percaya.
2: Gaspol dangak.
1: Iya, kita percaya.
0: Ada apa coba? Telingan mantan.
1: Iya.
0: Iya. Gue dengerin itu semua.
1: Benar-benar. Iya sih, jujur. Berarti cukup random juga ya.
2: Cukup random ya.
0: Aslinya emang random sebenarnya, gue kadang-kadang nggak terlalu spesifik di satu genre sebenarnya. Kalau yang gue nikmatin ya maksudnya.
1: Benar. Tapi kalau musik-musik sekarang itu berarti Om Jerry bisa menikmati ya. Kita ini kan ada hipdut gitu-gitu
0: termasuk
1: kan.
0: Termasuk yang bisa menikmatin gue karena gue kadang-kadang suka nyari-nyari yang baru kadang-kadang gitu. Kayak Naikila gitu gue dengerin gitu. Terus gue dengerin kayak misalkan si siapa? Kayak kelas gue Enau.
1: Itu
0: gue dengerin.
1: Benar-benar.
0: Enau itu gue dengerin dan gue suka sih mereka semua.
1: Iya. Wah, berarti lu sampai yang baru-baru juga ngulik banget Om ya?
0: Gue dengerin. Iya, gue dengerin sih kayak Bernadia, angkatan yang baru-baru kayak Perunggu gue dengerin.
1: Wah, gitu. Gila. Berarti lu tuh masih sangat mendengarkan yang terbaru ya Om ya?
0: Iya, pada dasarnya bukan karena gue cari-cari juga, tapi kadang-kadang gue tiba-tiba kan gue juga suka main TikTok, platform kayak TikTok kayak gue boleh nyebutin
1: boleh aman.
0: Nah, gue juga termasuk usernya, gue juga termasuk memakai TikTok, Instagram dan lagu-lagu itu kan lewat terus. Kadang-kadang gue langsung cari gitu, kadang-kadang gitu.
1: Oh, berarti lu langsung ini ya ke counter untuk ngisi MP3 ya?
0: Di Winamp
1: bang. Bang isiin lagu Bernadia gitu ya.
0: Iya, di handphone gitu kan.
1: Iya. Mau diisiin lagu. Oh, yeah. Kok lagunya sih baru, tapi cara dengerinnya agak lawas ya. Oke.
0: Wow.
1: Oke. Tapi gue penasaran sih, yes. Maksudnya dari lagu Senja ini nanti vibesnya bakal kayak gimana? Apakah memang semenyedihkan itu atau ternyata lu bikin ya udah, lu pengen menikmati waktu-waktu ini aja sih. Gue penasaran.
2: Benar.
1: Kita dengerin dulu kali ya. Kita dengerin dulu kali Om ya.
0: Boleh.
1: Okay.
2: Kita dengerin dulu
1: gitu.
2: Single terbaru dari
1: Om Jerry dengan Senja. Here we go teman-teman.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bersama juga Om Yeri pastinya.
0: Alright.
1: Yo,
0: yes. Tadi kita udah dengerin
1: Senja.
0: Benar-benar. Tadi kalau judulnya adalah Rindu di Ujung Senja, itu ada di bagian akhir lagu.
1: Iya, ada ya? Emang ada di lirik Om ya.
2: Iya,
1: ada di
2: lirik ya. Iya, itu benar.
0: Benar-benar.
2: Di ujungnya.
1: Di ujungnya.
0: Benar-benar di ujung tuh.
2: Kalau di Five Man di ujung mimpi dulu. Judulnya.
0: Benar.
1: Tapi setelah didengerin ya, gue merasa ada nuansa 80s sih Om. Lo merasa lo masukkan unsur itu nggak, kayak dari roll drum dan beatnya sih?
2: Ada.
1: Ada ya. Ada.
2: Jadi nyambung dari waktu kemarin berdasar pagi juga kan soalnya.
1: Iya.
2: Soalnya ada 80s. Jadi ini kayaknya agak kebawa ke yang folknya gitu, yang ballad-balladnya di tahun 80-an.
1: Iya sih. Karena jadi apa ya, jadi senja di tahun 80-an.
0: Bener.
2: Iya. Gitu. Iya memang apa sih namanya? Kalau nggak salah gue pernah bilang ya waktu itu ya, kalau nggak salah waktu amaran berdasar pagi itu memang lagi seneng banget area-area 80s gitu.
1: Iya.
2: Aku bener. Lagi dengerin lagi juga. Jadi zaman lagu tahun berapa ya, Mus Mujiono.
1: Wow.
2: Terus Mas Faris era. Kebetulan kan lagi banyak aku dengerin juga gitu. Gitu.
1: Iya sih.
2: Warna-warna situ.
1: Iya. Jadi kayak ada Faris-Faris sih tadi.
2: Iya.
1: Keren. Kalau menurut lo gimana, Dip?
0: Gue ngerasa kayak sesuai judulnya sih, lagu ini emang enak dinikmatin ketika lagi sore-sore, lagi senja-senja sambil nyetir mungkin, atau mungkin lagi santai di rumah gitu loh.
2: Iya.
0: Walaupun mungkin ceritanya agak sedikit sedih ya, cuman emang nuansanya enak aja gitu buat dinikmatin.
2: Iya sih. Sedih, nggak bisa move on, itu kan tapi ceritanya ke sana. Terus apa ya, mungkin ada satu penyesalan dan lain-lain.
0: Iya, benar-benar.
2: Itu jadi sampai di video klipnya sendiri juga, bukan video klip ya, itu kan sebenarnya gue klipnya di AI ya gue bikinnya. Nah, di official klipnya, musik klipnya lagu ini tuh kan ada ujungnya yang mobilnya meledak gitu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Nah, gitu itu emang bentuk kekesalannya gitu. Kayak gue kesel, udah nyesel banget ya gitu. Gitu dah, pokoknya lah. Itulah pokoknya.
0: Benar-benar emosinya
2: ceritanya
0: luar
2: biasa sebenarnya.
0: Emosinya meledak-ledak tuh tadi sampai mobilnya
1: juga meledak. Meledak ya. Serem juga ya dipikir-pikir ya.
2: Tadinya gue mau ngikut-ngikutin anaknya Enzi, cuman ternyata aduh kenapa kok gue jadi aneh ya.
1: Masa udah nyerah dulu, jangan.
0: Oke.
1: Tapi itu jadi sebuah warna tersendiri sih. Gue dengerin tadi senja ini emang punya warna yang folk tapi juga ada unsur 80s-nya kalau gue.
2: 80s-nya ada. Buat gue juga ini yang pertama kali sih bikin konsep kayak gitu.
1: Iya. Nice. Asik.
0: Alright. Sekarang kita bakal sapa-sapa dulu teman produser yang udah bergabung bersama kita ya di malam hari ini.
1: Yai.
0: Kita ke WhatsApp dulu nih, sudah ada dari Lara.
1: Lara.
2: Iya, Lara. Halo Lara.
0: Ini jika suatu saat Kakak Yeri harus memilih antara mengejar mimpi pribadi atau membuat keluarga bangga, bagaimana Kakak akan menentukan pilihan tanpa harus kehilangan salah satunya?
1: Wow.
0: Mimpi atau keluarga bangga nih?
1: Oh, iya.
2: Dua-duanya, maksudnya harus bisa jalan dua-duanya ya? Ya secara prioritasnya harus balancing.
0: Balancing ya, benar-benar.
2: Iya, manajemen waktu harus balance, semuanya prioritas juga harus balance. Itu penting banget sih menurut aku, karena dua-duanya penting sih menurut aku. Secara karir, mimpi dan keluarga itu adalah sesuatu yang vital buat hidup.
0: Iya. Benar,
2: maksudnya kita nggak bisa kehilangan satupun mereka dari kedua hal itu. Gitu.
0: Betul.
1: Nah, nggak boleh dikorbankan ya.
0: Benar.
2: Nggak boleh. Selama kita bisa bagi waktu, selama kita bisa bagi prioritas yang aman, harusnya bisa ya. Gitu.
0: Betul. Tapi kalau ngomongin soal mimpi dari Om Yeri sendiri sekarang, mimpinya apa sih kalau di dunia musik tuh?
2: Mimpi gue ya.
1: Cita-citanya apa sih sebetulnya Om Yeri?
2: Cita-citanya yang lagi ada saat ini ya, yang paling deket itu adalah gue bisa jalan antara bermusik dengan di bisnis. Jadi gue sih lagi gimana caranya memikirkan musik sebagai passion gue, tapi gue pun tetap hidup dari bisnis yang lagi dijalani di luar musik gitu.
0: Betul.
1: Oh iya.
2: Benar-benar. Karena ya, karena alasannya kenapa gitu? Karena buat gue tuh benar gak sih ya? Cuman ini dari persepsi gue sendiri.
0: Oke.
2: Musik untuk di Indonesia, gitu gue nggak bicara di global ya, tapi gue berbicara di Indonesia, musik itu kayaknya kalau kita hidup mandelin musik doang, kayaknya belum bisa.
0: Okay,
2: fight banget. Jadi emang gue lagi pengen mencoba gimana caranya gue bisa jalan di dua kaki. Prioritas gue untuk beberapa tahun ke depan, gimana caranya itu bisa berdampingan gitu.
0: Oke, benar-benar. Jadi bisa saling-saling menopang.
2: Gue bisa main musik. Maksudnya musik juga kan, maksudnya dalam artian gini, musik itu bukan sesuatu yang bisa kita jalanin tanpa harus kita effort ya. Maksudnya,
1: iya, jelas.
2: Ada sesuatu effort yang harus disupport dengan finansial yang gue harus cari di luar itu gitu. Maksudnya baru bisa jalan musiknya juga gitu maksudnya.
0: Betul. Oh, menarik ya. Benar. Bermusik dengan modal. Nah,
1: juga punya bisnis ya.
2: Tapi benar nggak sih maksudnya kita bermusik juga kita nggak bisa gratis kan?
0: Benar.
2: Kita butuh latihan, kita butuh beli alat, kita butuh marketing.
0: Betul.
2: Nah kalau iya kan itu.
0: Iya benar.
1: Percaya. Apalagi juga dulu maksudnya Om Yeri dari orang yang dari industrinya dari dulu udah tahu dari awal sampai akhirnya kan untuk industri musik.
2: Iya benar.
1: Benar. Oke, gitu Lara ya, udah terjawab sama Om Yeri ya.
0: Selanjutnya siapa lan?
1: Ada dari Ilham KDI nih.
0: Kenapa tuh?
2: Karena Ilham KDI.
1: Karena kalau ada kesempatan berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Om Yeri tuh pilih siapa dan apa alasannya?
2: Kalau gue pribadi, gue lagi pengen nyoba yang lintas genre sebenarnya.
1: Oke.
2: Jadi jangan yang setipe misalkan sama dangdut.
1: Oh, bisa.
2: Sama Melayu. Itu kayaknya challenge banget sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Kebayang sih.
0: Bener. Tapi berarti Om Yeri emang benar-benar suka mencoba sesuatu yang baru ya, berarti ya?
2: Iya, banget sih sekarang. Karena ya kita kan butuh variasi ya.
0: Bener.
2: Berkarya dan lain-lain gitu maksudnya. Siapa tahu ternyata kenekatannya misalkan untuk mencoba dengan genre lain ternyata bisa nyiptain satu tren baru, kita nggak pernah tahu ya.
1: Betul. Oke, jadi justru pengennya nyoba kayak dangdut Melayu gitu ya.
2: Iya, makanya ya banyak banget contohnya sekarang. Alasannya contohnya kayak dulu kan ada yang siapa sih, Naikila, Tensi. Tensi itu juga menurut gue itu hasil eksperimen yang cukup gila menurut gue. Menciptakan akhirnya timbul genre itu dan ternyata jadi tren gitu kan.
0: Semua orang
2: kayaknya punya kesempatan untuk bisa melakukan itu asal berani coba gitu maksudnya gitu.
1: Banyak fusion gitu. Baru sekarang bener justru sih. Dan band-band lama sih gue percaya Om ya, band-band lama mungkin Melayu kayak Raja, ST12 gitu-gitu tuh punya waktunya sendiri untuk mereka naik lagi sih gue percaya.
2: Betul. Karena musik itu siklus gitu, kalau nggak tahu.
0: Ada siklusnya.
1: Benar. Siapa tahu kita akan nyanyi lagu Raja lagi nanti kan?
2: Iya, benar.
0: Iya sih. Iya, benar.
2: Lagu Charlie. Charlie. Sebenarnya lagunya tuh nggak kadang-kadang balik lagi ternyata itu bisa tren lagi. Apalagi sekarang dengan kecanggihan dunia digital gitu kan, bahkan lagu itu nggak punya masa basi untuk saat ini ya. Aku perhatiin kadang-kadang 2 tahun 3 tahun lagi ternyata naik lagi tuh lagu. Itu tuh sekarang kayaknya lagi kayak gitu ya. Di era digital tuh musik tuh bisa tren berkali-kali gitu.
1: Benar. Dan juga kita kalau ngeliatin festival musik lain apa itu justru memang ngambil dari semua genre Om ya, kayak dari 80-an ada, dari dangdut ada, dimasukin semua gitu.
2: Dimasukin semua sekarang dan eventnya emang udah kreatif semua sih sekarang.
1: Iya, parah.
2: Mereka,
1: parah.
2: Mereka, Parah mereka.
1: Iya. Kayak mana waktu itu ya? Antara Paspor atau Synchronize. Akhirnya waktu itu manggil era 90-an kayak Trio Kwek-Kwek panggil lagi. Justus Herman gitu-gitu kan.
2: Iya benar. Ini aja kayak kemarin spekulasinya dari salah satu event festival ya. Kayak teman-teman muda nih yang milenial Malik di Essential. Yes. Dia kolaborasi sama Soneta.
1: Iya, itu kan benar.
2: Hal-hal yang gila menurut gue gitu.
1: Nah, itu. Jadi jangan sampai lu jadi orang yang kayak gue benci musik Melayu, gue enggak suka dangdut, enggak usah.
0: Enggak banget lu.
2: Iya. Karena musik tuh enggak ada yang jelek menurut gue.
1: Iya.
2: Tergantung karena kan menurut gue musiknya bagus buat orang bisa jadi jelek. Menurut gue nggak bagus buat orang bagus. Buat gue nggak bagus bisa jadi buat orang bagus gitu maksudnya. Makanya nggak ada sih menurut kayaknya sih nggak ada yang dibilang musik jelek itu yang gimana, nggak ada sih.
0: Nggak ada. Benar. Karena mereka semua lagu tuh pasti menemukan pendengarnya.
1: Pasti.
2: Iya betul.
1: Akan menemukan masanya kembali.
2: Iya. Dan itu tiap orang taste-nya beda soal.
1: Benar.
2: Contohnya kayak misalkan gue suka Mariah Carey. Menurut gue Mariah Carey bagus nggak bagus, bisa jadi buat teman gue enggak gitu.
1: Oke. Paham.
0: Oke. Ini single senja berarti tadi udah ada visualizernya berarti
1: udah,
0: atau apa?
2: Udah ada di YouTube.
0: Ya. Bisa ditonton juga berarti
2: yang, Om ya. AI sih video klipnya.
0: Kalau mau lihat mobil meledak di situ ada ya.
2: ada. Endingnya mobil meledak. Iya sih. Sebenarnya gue juga bingung ya kenapa ini meledak nyambung gak ya?
1: Om Yerinya bingung ya kita gimana ya? Akhirnya bingung kan harus mengerti ya. Oke, udah bisa ditonton dan juga lagu senja ini udah bisa didengerin di seluruh digital streaming platform Om ya.
2: Betul, di semua platform digital, di toko musik digital udah bisa, termasuk di sound usage-nya udah bisa dipakai di konten-konten kalian.
1: Penting tuh. Atau mungkin mau ngisi MP3 kalian juga udah bisa kali Om ya.
2: Bisa. Nanti kabarin aja 5.000, 10.000.
1: Di langit musik ya, di langit musik.
2: Iya.
1: Gila zaman kapan.
0: Ya lo tua kita.
1: Iya. Oke, kalau gitu gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih. Thank you banget.
0: Terima kasih ya.
1: Seru-seruan bareng sama kita. Semoga lancar untuk proyeknya dan juga semua nanti sampai akhir tahun pokoknya.
2: Amin.
1: Musisi juga ya?
2: Amin. Doakan. Nanti mudah-mudahan yang nextnya bisa sama satu band kita.
1: Amin.
0: Let's go dong.
1: Terima kasih juga.
2: Thank you banget.
0: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini sama Om Yeri ya.
1: Betul.
0: Dan abis ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: So kita pamit dulu. Ellen pamit.
0: Edita mau pamit.
1: Dan juga
2: saya pamit juga Yeri Tifa.
1: Oke.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

10 fakta sains tentang otak manusia. Ukuran otak sebesar 3 pon atau sekitar 1,3 kg. Pria cenderung memiliki otak yang lebih besar daripada wanita. Namun ukuran otak tidak selalu menyiratkan kecerdasan. 60% otak manusia terbuat dari lemak. Dengan jumlah lemak ini, otak menjadi organ paling gemuk di tubuh manusia. Dan asam lemak ini sangat penting untuk kinerja otak. Usia 25 tahun mungkin sudah masuk ke tahap manusia dewasa. Namun faktanya, otak belum sepenuhnya terbentuk pada usia ini. Kapasitas penyimpanan otak hampir tidak terbatas. Penelitian menunjukkan otak manusia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Setiap neuron membentuk koneksi ke neuron lain yang bisa berjumlah hingga 1 kuadriliun. Seiring waktu, neuron-neuron ini dapat bergabung meningkatkan kapasitas penyimpanan. Sumsum tulang belakang adalah sumber utama komunikasi antara tubuh dan otak. Otak selalu aktif. Anggapan bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari otak adalah mitos. Ahli saraf menegaskan bahwa otak selalu aktif bahkan saat sedang tidur. Otak bisa membeku. Pembukaan otak sebenarnya adalah ganglioneuralgia spinopalatina. Rasa sakit ini terjadi ketika dingin mengenai reseptor di lapisan luar otak yang disebut meninges. Dingin menciptakan pelebaran dan kontraksi arteri menyebabkan sakit kepala seketika. Sepotong jaringan otak seukuran butiran pasir. Meski sangat kecil, tapi sepotong jaringan otak mengandung 100 ribu neuron dan 1 miliar sinapsis. Otak manusia dapat menghasilkan daya sekitar 23 watt. Kekuatan itu cukup untuk menyalakan bola lampu, namun semua kekuatan itu membutuhkan istirahat yang sangat lama. Informasi otak bergerak hingga 431,3 km per jam. Saking cepatnya, ketika dirangsang, neuron menghasilkan impuls listrik yang bergerak dari sel ke sel. Nah, itulah beberapa fakta sains tentang otak manusia.

0: Oke, teman Produa, welcome back. Masih bareng Monica di 90,3 FM, teman terbaik kamu di Jaga Malam ya, edisi 13 Oktober 2026. So, pastinya senang banget teman Produa udah nemenin kamu ya dari berapa waktu terakhir, dan kita ketemu lagi di Jaga Malam. Dan kali ini tentunya aku gak sendirian. Kayaknya sih kamu pasti bakal kangen sih sama suara yang satu ini, karena udah lama banget teman Produa gak nyapa-nyapa kita gitu ya. Ini dulu membernya teman Produa juga, teman terbaik kamu. Nah, kira-kira bisa nebak gak nih siapa? Mungkin boleh dong say hi, say hi.
1: Halo.
0: Udah lama banget nih gak dengerin suara Bang Rido. Jadi gimana kabarnya nih Bang Rido?
1: Halo Kak Monica, kabarnya baik-baik aja di sini.
0: Baik-baik aja. Apa live update yang bisa di-share ke teman Produa nih?
1: Oke, kayaknya gak ada ya. Aku yang pingin dengar cerita Kak Monica kali ini. Gimana Kak?
0: Kabarku alhamdulillah so far so good, tapi ya cuaca kita kan emang bikin mood tuh kadang turun naik ya.
1: Iya kan, asapnya juga lagi parah-parahnya nih di Sintang. Baru kemarin ya. Ya kan yang parah lagi, kan sempat reda ya kan.
0: Betul. Jadi kita berharap juga semoga situasi cepat terkendali, situasi juga cepat membaik.
1: Amin,
0: dan pastinya
1: gak
0: semakin banyak korban lah ya Bang Rido.
1: Iya kan.
0: Kalau Bang Rido sendiri berarti aktivitasnya saat ini apa nih, boleh dong di-share?
1: Kalau sekarang sibuknya ngeson sih, usaha ya kan. Tapi kemarin karena sempat parah asapnya tuh sempat tersendat juga tuh kegiatannya. Jadi memang sangat berdoa sekali lah untuk bisa cepat kembali pulih Sintang dan Kalimantan yang terbakar ini ya Monica, biar kegiatan-kegiatan tuh bisa terselenggara ya kan.
0: Betul.
1: Kak Monica. Kak Monik sehat kak? Kayaknya aku lihat Kak Monik nih, akhir-akhir ini makin seger ya.
0: Seger banget kayaknya ya.
1: Kayaknya udah gak jomblo lagi ya kak ya.
0: Waduh, amin sih kalau itu ya. Cuman ya gimana ya. Lu mancing aja sih Rido ini tuh mau Pro 2. Tapi kita langsung ganti topik aja.
1: Okay.
0: Jadi nih Bang Rido, kangen gak sih sama teman Pro 2?
1: Kangen banget sih Mon, aku kayaknya udah lupa gimana cara calling awal. Boleh gak sih kalau aku coba lagi Mon?
0: Boleh coba gimana?
1: Kalau aku dulu biasanya gini Mon. Oke, masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Apa kabar? Masih bisa sih Mon, sikit-sikit ya kan.
0: Bisa banget sih. Tapi kalau menurut aku berarti masih cocok lah ya teman Pro 2 ya. Mampir-mampir lagi sering-sering gitu.
1: Oke, nanti bakal sering-sering sih asal Kak Monik yang siaran. Karena suara Kak Monik beberapa kali juga aku dengar ya kan. Kalau misalnya lagi rindu nih sama Pro 2 ya kan, aku dengerin Mon. Ini Monik lagi siaran nih. Wah, dia lagi cerita-cerita di seru-seru. Pasti teman Pro 2 juga kalau udah dengar suara Monik tuh makin dikencengin Mon volumenya.
0: Wow, ini peres gak nih? Aku sih seneng-seneng aja ya teman Pro 2 ya. Aminin aja ini kalau misalnya teman Pro 2 sering dengerin kita. Tapi yang pasti sih kalau menurut aku ya terhibur banget juga kalau teman Pro 2 tuh mau main ke sini. Jadi kita tuh sangat terbuka kalau para pendengar mau main ke sini. Kalau
1: ya kan?
0: Bang Rido juga mau bawa tongkrongannya nih, karena kita udah lama nongkrong ya. Boleh banget.
1: Boleh banget. Dan sekarang juga teman Pro 2 aku lagi nongkrong ke tempatnya Kak Monik nih. Karena udah lama banget ya, mungkin udah sekitar 4 bulanan ya.
0: 4 bulan
1: udah gak siaran lagi. Jadi baru kali ini main yang lumayan lama nih ke RRI dan langsung calling lagi.
0: Iya, sayang banget kebersamaan kita pada hari ini tidak ada Bang Aldo ya.
1: Iya, Bang Aldo lagi ke Pontianak katanya tadi.
0: Iya,
1: baru OTW.
0: Sayang banget.
1: Kalau ada dia pasti seru banget. Dan teman Pro 2 pasti rindu dengan suara Bang Aldo yang
0: iya, kemarin jadi starnya bintang radio tuh.
1: Oke, dia jadi starnya ya.
0: Kebetulan nampil-nampil berapa kali gitu. Menunjukkan skill sapenya.
1: Suara
0: emasnya.
1: Iya, kemarin di bintang radio aku pengen nonton kan. Dan aku keliat gitu, ada Bang Aldo main sape, main lagu apa dia ya. Semata Karnamu kalau gak salah ya kan.
0: Iya,
1: jago
0: jadi
1: sih dia.
0: Itulah teman Pro 2, tapi tenang, kita masih bisa mengundang-undang lagi para guestar, para bintang yang mungkin selama ini hanya di balik layar. Tenang aja.
1: Dan teman Pro 2 kalau misalnya punya bakat kan juga bisa ditunjukin di sini ya kan Mon. Apalagi kalau bisa nyanyi, bisa langsung daftar ke bintang radio tahun depan.
0: Bener.
1: Ya kan Mon.
0: Kalau usia kita mah udah lewat ya.
1: Iya kan?
0: Ya.
1: Kemarin yang juara siapa ya? Kak Osa lah.
0: Benar, kalau yang putrinya itu Osha
1: ya?
0: Osha Ayu. Terus yang cowoknya itu Joni.
1: Joni ya, suaranya iya, bagus banget tuh aku kemarin nonton Mon. Kalau aku misalnya suaranya kayak gitu Mon, mungkin
0: kita dari kecil kali ya ada lomba nyanyi iya ya, kan? Langsung ke Indonesian Idol kali kita.
1: Kalau misalnya suaranya kayak gitu ya kan, mungkin teman Pro 2 kalau punya suara kayak gitu langsung jangan dipendam-pendam ya kan Mon.
0: Jangan dipendam, jangan malu-malu karena ya selagi ada wadahnya ya.
1: Ada wadahnya kan, apalagi pendaftarannya juga gratis ya kan Mon?
0: Gratis, kemudian juga bisa menjadi peluang untuk buka karir, kesempatan belajar juga.
1: Dan yang buat kalian pasti tertarik karena juara satunya bakal kemana Mon?
0: Ke nasional pastinya. Nasional, biasa di setiap tahun tuh berubah.
1: Iya
0: nah
1: kan?
0: Tahun ini kayaknya ke Jakarta.
1: Ke Jakarta.
0: Kalau tahun-tahun sebelumnya ada di Semarang, di Bandung.
1: Seru banget tuh. Dan semua kegiatannya tuh ditanggung ya kan Mon?
0: Bener.
1: Jadi
0: yang penting pede sih kalau menurutku.
1: Dan membawa nama RRI Sintang. Beh, keren banget.
0: Tepuk tangan dulu untuk Bang Rido yang udah lama langsung bantu promosi ya teman
1: berdua ya. Dan kayaknya aku habis ini langsung pamit ya Mon ya. Dan semoga nanti aku juga punya kesempatan lagi untuk berbincang dengan teman Bro 2.
0: Siap.
1: Masih di hati lah teman Pro 2 nih, gak ada lawan sih.
0: Kalau aku pengennya Haura Band sih kesini.
1: Haura Band, oke boleh, nanti kita bisa jadwalkan
0: ya.
1: Full team ya. Full team, oke.
0: Oke deh Bang Rido, semoga sehat selalu, sukses buat semuanya, keluarganya juga, dan buat apapun yang lagi dijalani deh ya.
1: Oke, amin, terima kasih doanya Bu Monique. Dan semoga juga Bu Monique diberikan kelancaran dalam kegiatannya mencari jodohnya juga.
0: Itu penting sih sama Pro 2, jadi makasih banget ya.
1: Kalau ada yang mau daftar juga selain bintang radio bisa daftar jadi calonnya Moni.
0: Ngakak banget ya Allah. Ya udah deh kalau itu Bro 2 kita langsung aja nih sambilan itu dengerin salah satu lagu dari akselerasi kreatif musik Indonesia, ada Tunjuri Peti dari Amin Abdullah. And stay tune di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.
2: 90.7 Pro 2 FM Sintang.
3: Pro 2 FM.

Siapa yang suka menggunakan sandal jepit? Dan tahukah kamu asal mula sandal jepit? Ternyata sandal jepit memiliki sejarah yang panjang dan sudah 4.000 tahun sebelum Masehi sejak zaman Mesir kuno. Diketahui, sandal jepit tertua sejauh ini terbuat dari papirus dan dipajang di British Museum dari 1500 sebelum Masehi. Daun palem dan papirus merupakan bahan yang paling umum digunakan di Mesir kuno, sedangkan kulit mentah adalah bahan dipelihara di antara orang-orang Masai di Afrika. Di India, sandal ini sebagian besar dibuat dari kayu dan banyak menggunakan jerami padi di Cina dan Jepang. Di zaman modern, sebagian besar budaya telah pindah ke kulit karet dan tekstil yang lebih kuat. Semakin populer di Amerika Serikat setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Mereka berasal dari Zori Jepang yang dibawa tentara ke Amerika bersama mereka. Pada tahun 1960-an, mereka menjadi dikenal sebagai bagian dari gaya hidup pantai kasual California. Kemudian, mode klasik diciptakan pada tahun 1962 di Brasil oleh sebuah merek alas kaki terbesar di negara tersebut. Pada tahun 2010, lebih dari 150 juta pasang sandal diproduksi per tahun. Ya, kemudian awal 1970-an dan telah menjadi terkenal sebagai pasangan yang bisa diandalkan yang tidak mudah rusak. Sekarang ditawarkan dalam berbagai gaya dan perusahaan produksi lebih dari 2 juta pasangan sandal setiap tahun. Sandal jepit adalah

0: Ibuku hanya memiliki satu mata. Ketika aku tumbuh dewasa, aku membencinya karena hal itu. Aku benci terhadap perlakuan kawan-kawanku di sekolah. Aku benci bagaimana anak-anak lain menatapnya dan memalingkan muka dengan jijik. Ibuku bekerja dengan dua pekerjaan untuk menafkahi keluarga. Tetapi, aku justru malu dengan keadaannya dan tidak ingin terlihat sedang bersamanya.
1: Bro, jadi ke kantin gak?
2: Jadi dong. Fikri mana ya?
1: Ada tuh, di depan pintu.
2: Fikri, kamu ikut kita ke kantin gak?
0: Kayaknya gak jadi deh, kalian aja deh kalau mau ya.
1: Ya elah, mana mau dia ke kantin. Kan ada emaknya yang antar makanan. Dia itu tuh yang matanya buta sebelah.
2: Oh iya, benar juga kamu. Kami duluan ya bro. Tunggu aja tuh makmu yang mata cuma sebelah.
1: Bu, pesan kayak biasa ya. Jangan pakai lama.
2: Tunggu deh, Mac. Lihat tuh. Baru aja kita omongin. Datang tuh emaknya.
1: Emaknya emang paling rajin datang ke sekolah. Kamu kayak baru tahu aja.
2: Kamu bayarin ya, Mac. Bu, punya aku Mega yang bayarin ya.
3: Nak Fikri. Sini. Ibu bawakan bekal buat kamu.
0: Ih. Ngapain ibu kesini? Ibu kan tahu kalau aku gak suka sama ibu. Lain kali gak usah datang ke sekolah lagi ya bu. Sudah sana pulang. Ingat tidak usah datang ke sekolahku lagi.
3: Nak, ibu kesini kan cuma antar makanan untuk kamu nak. Ibu tahu kamu pasti malu punya ibu. Yang kondisinya cuma punya satu mata saja kan.
0: Ibu ini udah tahu pakai nanya lagi. Sudah bu. Mendingan pulang aja sana. Jangan sampai teman-teman aku lihat ibu lagi. Kalau ibu datang lagi

0: Lebih baik aku mati aja deh, daripada aku harus menahan malu melihat ibu seperti itu.
1: Astaga nak, tidak baik ngomong begitu. Ibu pulang dulu ya. Jangan lupa makan ya nak.
0: Sudah, cepat pulang sana bu. Bawel sekali sih jadi ibu. Aku benci sama ibu.
2: Cie cie, diantarin makanan nih sama ibu kesayangan. Punya mata satu aja lagi.
3: Betul nih. Kalau aku pasti malu sekali ya punya ibu kayak gitu. Selamat makan Fikri.
2: Bener Jo, aku juga gak mau punya ibu kayak gitu.
0: Bu, kenapa sih bu? Selalu aja datang ke sekolah aku. Kan kemarin-kemarin udah aku bilang kalau ibu gak usah datang ke sekolah aku lagi. Kenapa sih bu? Gak pernah ngerti apa yang Fikri bilang sama ibu. Kenapa bu?
1: Nak, ibu datang karena ibu tidak mau kamu kelaparan di sekolah nak. Karena ibu tahu kamu tidak punya uang jajan nak.
0: Ibu, ibu, aku tidak punya uang jajan juga karena ibu kan. Ibu yang tidak mampu memberikan aku uang jajan. Aku benci sama ibu. Sudah tidak punya duit, mata ibu juga cuma satu. Semua gara-gara ibu. Aku juga selalu dibully di sekolah. Aku benci sama ibu. Benci, benci sama ibu.
1: Astaga nak, biarpun ibu jelek, miskin, tapi ibu ini adalah ibu kamu nak. Maafkan ibu nak.
0: Enggak bu, ibu sudah membuat aku malu dan marah. Mulai sekarang, ibu gak usah peduli lagi sama aku. Apalagi sampai datang ke sekolahku.
1: Nak, nak Fikri, ibu

0: katanya udah ada pengumuman kelulusan kita, Mek. Ditempel di mading. Bener gak sih?
1: Kayaknya udah deh. Yuk lihat, Fikri, kamu mau ikut gak? Ayolah sama-sama.
2: Ayolah.
0: Nama aku mana ya? Jangan-jangan. Oh, astaga. Untung ada. Yes, aku lulus. Kalian berdua udah ketemu belum?
1: Udah nih. Fikri, kamu juga lulus nih urutan 45. Yes, akhirnya kita lulus juga ya. Langsung pulang aja yuk. Aku udah gak sabar nih mau bilang orang tua aku kalau aku tuh lulus.
0: Yoi bro, akhirnya bisa lanjut kuliah nih. Fikri, kamu kuliah kemana? Kan ibumu pasti gak mampu biayain kuliah kamu. Apalagi dengan kondisinya punya satu mata saja.
2: Kenapa sih kalian suka banget ngebully aku? Memangnya aku salah apa sama kalian?
0: Yaelah, baru gitu aja kok marah. Ah, duluan aja kita yuk, Mek.

0: benci sama ibu. Sampai hari ini aku masih dibully sama teman-temanku di sekolah. Hah, pergi aja lah aku dari sini. Pokoknya aku gak mau lihat ibu lagi.
1: Kamu mau kemana nak? Jangan tinggalkan ibu sendirian.
0: Terserah aku mau kemana. Yang jelas aku tidak mau melihat ibu lagi. Aku tidak peduli lagi sama ibu. Dekat ibu, aku selalu jadi bahan bulian.
1: Nak, ibu mohon. Ibu mohon kamu jangan tinggalin ibu. Nak, Fikri. Kembalilah, Nak.

kamu sekarang, nak? Apa kamu baik-baik saja? Ibu rindu sekali sama kamu. Sepertinya ibu harus menemui kamu ke kota. Ibu jadi khawatir.

0: maaf bu, ibu turun di mana?
1: Nah, di sini saja pak. Terima kasih pak.
0: Iya bu, sama-sama.
1: Sepertinya benar. Ini alamatnya Nak Fikri, Jalan Melati, nomor 10A. Permisi. Selamat siang. Permisi, Nak Fikri. Ini Ibu Nak.
2: Siapa sih siang-siang ini ngetuk pintu?
1: Permisi.
2: Ganggu aja deh. Hah, Ibu? Kok Ibu bisa tahu rumah aku, Bu? Ibu ngapain kesini?
1: Ada orang yang beritahu Ibu, Nak. Ibu kesini karena Ibu rindu sama kamu, Nak. Ibu khawatir sama kamu.
2: Bu, Fikri udah sukses sekarang. Kerjaan bagus, rumah mewah. Fikri juga sudah punya keluarga. Jadi, Ibu tidak perlu memikirkan Fikri lagi ya, Bu. Apalagi, sampai cari-cari Fikri. Aku gak suka itu, Bu. Asal Ibu tahu ya, rasa sakit hati Fikri yang dulu dibully karena Ibu sama sekali tidak berubah. Aku tetap tidak suka Ibu di sini. Karena aku bisa kena bully lagi sama teman-temanku. Mending Ibu pulang lagi ke sana.
1: Maksud Ibu ke sini bukan begitu, Nak. Ibu benar-benar rindu sama kamu, Nak.
2: Yaelah. Sudahlah, Bu. Pergi aja sana. Ingat baik-baik ya, Bu. Jangan pernah kembali lagi ke sini.
1: Maafkan Ibu, Nak.
0: Halo, Fik. Ini ada undangan reuni sekolah. Besok kamu harus datang ya.
2: Mau gak mau, undangan reuni sekolah ini membawaku kembali ke kampung halaman setelah puluhan tahun lamanya.

0: Fikri, akhirnya kamu kembali juga ke kampung. Oh iya, ibu kamu udah lama meninggal.
1: Hah? Meninggal? Kapan meninggalnya?
0: Sudah setahun yang lalu, Fikri. Karena ia sering sakit-sakitan. Oh iya, ibumu juga meninggalkan surat.
2: Anakku sayang, ibu harus memulai surat ini dengan meminta maaf karena telah mengunjungi rumahmu tanpa pemberitahuan. Ibu juga sangat menyesal karena ibu adalah wanita yang memalukan dan sumber penghinaan bagimu ketika kamu masih kecil sampai tumbuh dewasa. Ibu sudah mengetahui bahwa kamu pasti akan datang kembali ke sini. Ibu mungkin tidak lagi berada di tempat ini ketika kamu datang. Dan ibu pikir itu adalah waktu yang tepat untuk memberitahumu sebuah insiden yang terjadi ketika kamu masih kecil. Tahukah kamu, anakku sayang, kamu mengalami sebuah kecelakaan dan kehilangan satu mata. Ibu sangat terpukul karena terus memikirkan bagaimana nasib anakku tercinta tumbuh hanya dengan satu mata. Ibu ingin kamu dapat melihat dunia yang indah dengan sempurna. Jadi, ibu memberikan padamu sebelah mata ibu. Anakku sayang, ibu selalu memilikimu dan akan selalu mencintaimu dari lubuk hati ibu yang terdalam. Ibu tidak pernah menyesali keputusan ibu untuk memberikan mata ibu. Dan ibu merasa tenang ketika ibu mampu memberikan kamu kemampuan untuk menikmati hidup yang lengkap dari ibumu tersayang.
1: Ibu, aku sangat menyesal, Bu. Kenapa dulu aku tidak pernah sedikit pun bersikap baik sama ibu? Aku bahkan tega meninggalkan ibu sendirian. Padahal ibu selalu ada untuk membantuku. Maafkan aku, Bu. Aku benar-benar minta maaf sama ibu. Bu, aku menyesal, Bu. Kenapa dulu aku tidak pernah sedikit pun bersikap baik sama ibu? Aku bahkan tega meninggalkan ibu sendirian. Padahal ibu selalu ada untukku. Maafkan aku, Bu. Ibu, maafkan aku.

Sampai kali ini dari Kalimantan. Kamu pasti tahu kan, Kalimantan terkenal dengan hutan tropis yang luas dan keanekaragaman alamnya. Tapi tahu nggak sih, kalau di Kalimantan ada Danau Sentarum yang sering disebut Amazonnya Kalimantan. Unik banget kan? Danau Sentarum ini nggak cuma cantik loh, tapi juga kaya akan kehidupan. Di sini ada banyak ikan endemik yang nggak bisa ditemuin di tempat lain. Danau ini juga jadi rumah bagi burung-burung langka yang sedang dalam perjalanan migrasi. Jadi, kalau kalian suka petualangan alam, Danau Sentarum bisa jadi tempat yang wajib banget untuk dikunjungi.

Kamu tahu ghosting kan? Ya, ghosting itu memutus suatu hubungan dengan cara tiba-tiba tanpa suatu alasan yang pasti. Ternyata ghosting juga bisa bikin orang alamin gangguan kesehatan mental loh. Menurut jurnal Psychology of Popular Media menunjukkan efek buruk yang dapat ditimbulkan oleh ghosting pada kesehatan mental dan kesejahteraan emosional. Konsekuensi jangka pendek berupa adanya penolakan dan kebingungan dibarengi juga dengan harga diri yang terluka. Sementara itu, efek jangka panjang dari ghosting juga bisa menimbulkan perasaan tidak percaya yang berkembang dari waktu ke waktu.

0: adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Pati Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Produa RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu. Diceritakan dengan lucu dan menggelitik, novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia. Inspiratif dan layak dimiliki, dibaca, dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang Andrea Hirata selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Produa RRI Sintang.
1: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Produa? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Produa kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Produa dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Produa di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
2: Hai hai hai teman Produa, and welcome back. Masih bareng Monica di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Dan tentunya juga kita sudah di Lapor Pro 2 pukul 21.06 waktu Indonesia Barat. Kali ini tentunya senang banget teman Pro 2 karena di Lapor Pro 2 pastinya kita lagi ngomongin seputar update live. Kira-kira update live-nya tentang apa aja teman Pro 2? Boleh banget ya di-share aja ke WhatsApp kita, ke Instagram kita, atau mungkin ke aplikasi RRI Digital. Aku tunggu aja gabungan kamu teman Pro 2, tapi sebelum itu aku pengen satu lagu akan hadir ya dari lagunya Nadine Amirah Miza yang aku juga suka banget. Ada Berpayung Tuhan akan hadir di ruang dengar kamu. Stay tune di Pro 2, Eran Sintang, teman terbaik kamu.

0: mie instan, kopi, gula, dan teh. Aman nih. Udah semua nih dibeli untuk kebutuhan bulanan kita. Ih, kamu lagi cari apa sih ya? Semua yang dibeli dibolak-balik gitu.
1: Nah kan, barang ini kan sudah kelewat bulan. Yuk Ibu Ruan, bilang petugasnya.
0: Apa sih yang dilihat itu ya? Tepat banget.
1: Setiap produk itu ada expired date-nya atau tanggal batas maksimal produk aman untuk dikonsumsi. So, besok-besok kalau belanja harus jeli nih setiap beli produk-produknya.
0: Oke.

0: Kamu udah sering dengar belum istilah soft life?
1: Belum sih. Emang itu apaan?
0: Soft life itu tentang hidup yang lebih santai, lebih menikmati momen kecil, dan yang pasti lebih fokus ke kebahagiaan diri. Jadi soft life itu adalah gaya hidup yang mengutamakan kesejahteraan pribadi, kenyamanan, dan juga relaksasi.
1: Oh gitu. Jadi kita gak harus capek-capek terlihat hebat di depan orang lain ya, tetapi harus mengutamakan diri sendiri dan mencintai diri sendiri dengan bekerja sesuai fashion. Benar enggak?
0: Benar banget tuh. Jadi ini tuh tentang memberikan ruang gitu ya untuk diri kamu untuk bisa ngerasa nyaman tanpa tekanan dari manapun.
1: Oh, setuju. Jadi soft life itu lebih tentang menemukan kedamaian dalam hidup kita ya, bukan mengejar standar orang lain. Mungkin itu artinya menjalani hidup dengan cara yang paling nyaman untuk diri kita sendiri, ya kan?
0: Iya, benar banget tuh. Dan yang paling penting nih adalah kita harus hidup dengan cara yang bikin kita merasa bahagia dan juga damai.

0: Enak juga ya buah apelnya.
1: Buah apel? Bahaya.
0: Ih, apaan sih kamu tiba-tiba bilang kayak gitu? Bahaya apanya?
1: Bahaya sehatnya. Panik ya?
0: Enggak lah.
1: Kulit apel mengandung quercetin, zat untuk antioksidan. Zat ini berguna untuk melindungi paru-paru kita dari polusi. Cocok banget dikonsumsi buat yang sering hirup udara nggak sehat. Dan ini sudah ada penelitiannya loh di London, tepatnya di George Hospital Medical School. Orang yang makan 5 buah apel seminggu akan memiliki paru-paru lebih baik dari yang tidak mengkonsumsinya. Eits, nggak cuma itu. Apel juga menjaga kesehatan kulit dan membuat tubuh ideal loh.
0: Gitu ya, mantap-mantap. Makan lagi ah.
1: Oh iya, jangan lupa dicuci dulu ya sebelum dimakan.
0: Iya, udah kok, santai. Radio Republik.

0: tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu. Ya tahu produk kembali bersama aku Monica di 90,7 FM teman terbaik kamu di pukul 21.25 waktu Indonesia Barat. Di sini sudah ada yang bergabung ya, katanya kenapa ya ada orang yang suka ngomong sendiri. Menarik teman produk. Tapi ini kayaknya bakal seru buat dibahas sih. Nah, kira-kira aku tanya balik ke teman produk, kenapa ya kita tuh sering ngobrol sendiri? Kalau aku tahu produk tuh biasanya suka ngobrol sendiri tuh kayak ketika otak aku tuh roaming dan berpikir keras, kayak jadi aku kayak berbicara dengan diri sendiri, kira-kira kayaknya gini okay ya gitu. Jadi kayak ada dialog-dialog sendiri yang aku ciptakan untuk memecahkan suatu hal. Nah, kalau kamu gimana tuh berdua, boleh dong di WhatsApp ke kita atau mungkin diceritakan ke kita ya di 90,7 FM teman terbaik kamu. Jadi makasih juga buat Dika yang udah gabung pada malam hari ini. Spesial buat kamu aku hadirkan satu lagu dari Be Okay Again Today.

0: capek gak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan dengar obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?

gak sih, ternyata suara sirene ambulan mempunyai makna yang berbeda. Bunyi tersebut dibedakan menurut situasi serta tingkat urgensinya. Ambulan sedang menjemput pasien.

Nah, meski suara ambulan berbeda-beda, apapun bunyinya, ambulan tetaplah menjadi kendaraan prioritas di jalan. Nah, dalam hal ini, pengendara lain wajib menepi jika mendengar suara sirine ambulan.

Kamu pernah gak sih ngerasa lebih cepat marah atau kurang sabar dengan rekan kerja daripada biasanya? Atau kamu gak lagi bersemangat menghadiri kegiatan yang biasanya kamu nantikan? Nah, kamu lagi ngerasa burnout. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan juga mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Ini terjadi ketika kamu merasa kewalahan dan gak mampu memenuhi tuntutan yang terus-menerus. Burnout dapat mengurangi produktivitas dan juga menghabiskan energi, membuat kamu ngerasa semakin gak berdaya, putus asa, sinis, dan juga kesal. Akhirnya, kamu bakal ngerasa gak bertenaga untuk beraktivitas. Efek negatif dari burnout dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan kamu, mulai dari kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial. So, buat kamu yang lagi ngerasa burnout, kamu bisa menggunakan beberapa cara untuk bisa mengatasinya. Yang pertama, membuat prioritas. Yang kedua, bisa membicarakan dengan atasannya kamu. Yang ketiga, kamu perlu mengurangi ekspektasi dan juga memberikan apresiasi terhadap dirimu sendiri. Yang berikutnya, kamu juga bisa menceritakan kepada orang yang dapat kamu percaya. Yang kelima, jagalah keseimbangan hidup kamu. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, ubah gaya hidup kamu menjadi gaya hidup sehat. Sepertinya itu bakal berpengaruh. So, tetap semangat ya guys ya.

Siapa sangka burung yang sering kali dikaitkan dengan hal yang berbau mistis ini termasuk hewan cerdas. Burung gagak dikenal bisa menggunakan alat untuk mendapatkan makanan atau menyelesaikan masalah. Bahkan, burung ini merakit alatnya sendiri. Burung gagak juga bisa mengenali wajah manusia, memiliki pola komunikasi yang rumit dengan gagak lain, dan memikirkan masa depan. Para ilmuwan bahkan menyebutkan bahwa kecerdasan burung gagak setara dengan anak-anak berusia 7 tahun.

Helm sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya, aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Krenz, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Krenz menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Krenz bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti, sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

Teman Pro 2, kamu pernah mengamati warna tutup botol nggak sih? Ternyata warna tutup botol air minum kemasan memiliki arti berbeda loh. Warna tutup botol berwarna biru artinya air diambil dari bawah tanah yang dipompa melalui proses penyulingan yang diolah dengan teknologi tertentu sehingga aman untuk dikonsumsi dan dilabeli sebagai air mineral original. Nah, teman Pro 2, kalau warna hijau umumnya menunjukkan air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan yang minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah sehingga memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Biasanya di botol tertera jumlah kandungan mineral dan juga lokasi tempat pengambilan air yang hanya terletak di area tertentu. Karena alasan itulah, air mineral ini dijual dengan harga yang sedikit lebih mahal dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Tutup kemasan air mineral berwarna putih. Nah, itu menandakan bahwa air yang digunakan diperoleh dari air pipa yang ditadah, diproses melalui proses penyulingan dan ditambah bahan kimia sehingga keaslian air hilang. Biasanya teman Pro 2 pada kemasan hanya dilabeli sebagai air minum dan harganya jauh lebih murah dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Nah, kalau tutup botol berwarna merah biasanya menunjukkan air minum dalam botol tersebut mengandung rasa tertentu seperti rasa jeruk atau lemon. Sekarang udah tahu kan?

Tahukah kamu kenapa warna merah, kuning, dan hijau dipilih jadi lampu pengatur lalu lintas? Berdasarkan sejarah, lampu lalu lintas pertama kali digunakan di kota London, Inggris pada tahun 1868. Namun saat itu lampu lalu lintas hanya menggunakan dua warna saja, yakni warna hijau dan merah. Hal tersebut berbeda dengan zaman sekarang yang sudah ditambah satu warna lagi, yakni warna kuning sebagai pelengkapnya. Ketiga warna lampu lalu lintas, merah, kuning, hijau, saat ini adalah warna yang paling solid. Merah merupakan warna yang memiliki gelombang terpanjang pada spektrum dan dapat dilihat dari jarak yang lebih jauh daripada warna lainnya. Dalam banyak kebudayaan, warna merah melambangkan bahaya dan berhubungan dengan maut. Itulah alasan kenapa warna merah jadi tanda berhenti pada lampu lalu lintas. Kemudian warna kuning mampu menghasilkan tanda-tanda yang sangat reflektif, yang artinya juga dapat dilihat dengan jelas setelah warna merah. Itulah sebabnya zona penyeberangan dan peringatan penting lainnya diberi warna kuning, yang artinya warna peringatan atau hati-hati. Dan warna hijau pada lampu lalu lintas sebenarnya mengikuti dari sejarah kereta api. Sejak tahun 1830-an, lampu peringatan digunakan oleh industri kereta api. Saat itu warna merah digunakan untuk tanda berhenti, putih sebagai tanda boleh melaju, dan hijau sebagai tanda berhati-hati. Namun pada tahun 1914, ada kejadian di masa sebuah lensa merah terjatuh di tempatnya dan membuat lampu menyorotkan warna putih. Dan nahasnya, kejadian itu menyebabkan kereta api mengalami kecelakaan. Setelah itu diputuskan bahwa warna hijau berarti boleh melaju dan warna kuning dipilih untuk menandakan pengemudi kereta harus berhati-hati. Nah, ketiga warna itulah yang kemudian diadaptasi menjadi warna lampu lalu lintas.

denial, istilah yang sering muncul di sosial media. Denial sering juga disebut nggak mau ngaku. So, denial itu seperti kondisi di mana seseorang nolak banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh. Tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi. Gak cuma soal cinta, denial juga bisa muncul di banyak aspek kehidupan. Misalnya soal kerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah-masalah sosial. Kadang kita ngerasa lebih nyaman nolak kenyataan daripada berhadapan sama masalah yang sebenarnya udah gak bisa dihindarin. Tapi ya udahlah ya, denial emang sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi penting banget buat kita buka mata dan terima kenyataan biar gak tambah ribet. Jadi, yuk kita lebih aware sama diri sendiri dan juga lingkungan sekitar biar gak terjerumus dalam denial yang terus-menerus. Emang susah sih, tapi gak ada salahnya dong buat dicoba, ya kan? Keep it real ya guys!

enggak kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah? Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

10 fakta sains tentang otak manusia. Ukuran otak sebesar 3 pon atau sekitar 1,3 kg. Pria cenderung memiliki otak yang lebih besar daripada wanita. Namun ukuran otak tidak selalu menyiratkan kecerdasan. 60% otak manusia terbuat dari lemak. Dengan jumlah lemak ini, otak menjadi organ paling gemuk di tubuh manusia. Dan asam lemak ini sangat penting untuk kinerja otak. Usia 25 tahun mungkin sudah masuk ke tahap manusia dewasa. Namun faktanya, otak belum sepenuhnya terbentuk pada usia ini. Kapasitas penyimpanan otak hampir tidak terbatas. Penelitian menunjukkan otak manusia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Setiap neuron membentuk koneksi ke neuron lain yang bisa berjumlah hingga 1 kuadriliun. Seiring waktu, neuron-neuron ini dapat bergabung meningkatkan kapasitas penyimpanan. Sumsum tulang belakang adalah sumber utama komunikasi antara tubuh dan otak. Otak selalu aktif. Anggapan bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari otak adalah mitos. Ahli saraf menegaskan bahwa otak selalu aktif bahkan saat sedang tidur. Otak bisa membeku. Pembukaan otak sebenarnya adalah ganglioneuralgia spinopalatina. Rasa sakit ini terjadi ketika dingin mengenai reseptor di lapisan luar otak yang disebut meninges. Dingin menciptakan pelebaran dan kontraksi arteri menyebabkan sakit kepala seketika. Sepotong jaringan otak seukuran butiran pasir. Meski sangat kecil, tapi sepotong jaringan otak mengandung 100 ribu neuron dan 1 miliar sinapsis. Otak manusia dapat menghasilkan daya sekitar 23 watt. Kekuatan itu cukup untuk menyalakan bola lampu, namun semua kekuatan itu membutuhkan istirahat yang sangat lama. Informasi otak bergerak hingga 431,3 km per jam. Saking cepatnya, ketika dirangsang, neuron menghasilkan impuls listrik yang bergerak dari sel ke sel. Nah, itulah beberapa fakta sains tentang otak manusia.

10 fakta sains tentang otak manusia. Ukuran otak sebesar 3 pon atau sekitar 1,3 kg. Pria cenderung memiliki otak yang lebih besar daripada wanita. Namun ukuran otak tidak selalu menyiratkan kecerdasan. 60% otak manusia terbuat dari lemak. Dengan jumlah lemak ini, otak menjadi organ paling gemuk di tubuh manusia. Dan asam lemak ini sangat penting untuk kinerja otak. Usia 25 tahun mungkin sudah masuk ke tahap manusia dewasa. Namun faktanya, otak belum sepenuhnya terbentuk pada usia ini. Kapasitas penyimpanan otak hampir tidak terbatas. Penelitian menunjukkan otak manusia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Setiap neuron membentuk koneksi ke neuron lain yang bisa berjumlah hingga 1 kuadriliun. Seiring waktu, neuron-neuron ini dapat bergabung meningkatkan kapasitas penyimpanan. Sumsum tulang belakang adalah sumber utama komunikasi antara tubuh dan otak. Otak selalu aktif. Anggapan bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari otak adalah mitos. Ahli saraf menegaskan bahwa otak selalu aktif bahkan saat sedang tidur. Otak bisa membeku. Pembukaan otak sebenarnya adalah ganglioneuralgia spinopalatina. Rasa sakit ini terjadi ketika dingin mengenai reseptor di lapisan luar otak yang disebut meninges. Dingin menciptakan pelebaran dan kontraksi arteri menyebabkan sakit kepala seketika. Sepotong jaringan otak seukuran butiran pasir. Meski sangat kecil, tapi sepotong jaringan otak mengandung 100 ribu neuron dan 1 miliar sinapsis. Otak manusia dapat menghasilkan daya sekitar 23 watt. Kekuatan itu cukup untuk menyalakan bola lampu, namun semua kekuatan itu membutuhkan istirahat yang sangat lama. Informasi otak bergerak hingga 431,3 km per jam. Saking cepatnya, ketika dirangsang, neuron menghasilkan impuls listrik yang bergerak dari sel ke sel. Nah, itulah beberapa fakta sains tentang otak manusia.

Teman Pro 2, siapa nih yang pernah mendengar serofobia atau rasa takut dengan kebahagiaan? Penderitaan serofobia memiliki ketakutan yang gak masuk akal tentang kebahagiaan. Pengidap akan mengalami kecemasan yang tinggi hanya karena memikirkan sesuatu yang membahagiakan. Ia akan mengalami serangan panik hingga keringat berlebih. Kata sero dalam serofobia diambil dari bahasa Yunani yang artinya bersuka cita. Jadi cukup jelas ya, serofobia yaitu fobia untuk bersuka cita. Serofobia merupakan ketakutan untuk terlibat dalam aktivitas menyenangkan atau perasaan bahagia. Biasanya orang yang mengalami serofobia meyakini kalau sesuatu yang sangat baik terjadi bisa jadi pertanda buruk sesudahnya.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Teman Pro 2, tahukah kalian? Di tengah arus materialisme dan konsumerisme yang mendominasi hidup modern, muncul sebuah filosofi hidup yang menawarkan alternatif, yaitu frugal minimalis, atau biasa disebut hidup hemat minimalis. Bukan sekedar tren atau gaya hidup sesaat, filosofi ini merupakan pilihan yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip dan nilai-nilai dasar. Frugal minimalis merupakan gabungan antara nilai frugalitas dan minimalisme dalam kehidupan sehari-hari. Frugalitas berarti pengelolaan keuangan yang mengedepankan hemat dan efisiensi dalam pengeluaran. Sedangkan minimalisme adalah filosofi hidup yang menekankan pada kesederhanaan, fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, dan menghindari kelebihan barang atau aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Prinsip dari adanya frugal minimalis adalah menciptakan gaya hidup yang sederhana dan juga efisien tanpa membuang-buang sumber daya, baik itu waktu, uang, atau energi.

buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

Mamro 2, tahukah kalian, ketika kamu berjuang untuk menuju kepada sebuah kesuksesan, maka bersiaplah untuk bisa menerima resikonya, yaitu kegagalan. Jika kamu takut dengan kegagalan dan selalu berusaha menghindarinya, maka sama saja kamu menjauhi kesuksesan. Maka perlu kamu syukuri kalau kamu masih memiliki usia untuk bisa meraih kesuksesan.

Hero 2, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk meraih impian. Kadang, kita meragukan kemampuan diri, padahal kita memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya kita gali. Oprah juga mengingatkan bahwa kesuksesan datang dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, karena kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu sendiri.

anak muda, dunia ini menanti kehadiranmu dengan segala potensi dan kekuatan yang kamu miliki. Jadilah pahlawan dalam kisah hidupmu sendiri dengan berani mengejar impianmu tanpa ragu. Percayalah bahwa setiap langkah kecilmu menuju cita-cita adalah sebuah investasi berharga bagi masa depanmu. Meskipun jalan menuju kesuksesan mungkin penuh dengan rintangan dan tantangan, tetapi ingatlah bahwa setiap rintangan adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Jangan pernah meremehkan kekuatanmu, karena dalam dirimu terdapat api yang mampu menerangi dunia. Teruslah bergerak maju, berani mengambil resiko, dan selalu percaya bahwa segala sesuatu adalah mungkin jika kamu bersedia berusaha. Dunia ini adalah milikmu, dan masa depanmu ada di tanganmu. Jadilah agen perubahan, inspirasi bagi generasi mendatang, dan buktikan bahwa impian dapat menjadi kenyataan jika kamu bersungguh-sungguh. Ayo, anak muda, waktunya untuk mewujudkan impianmu dan menyinari dunia dengan keberhasilanmu.

Sekecil apapun nominalnya, uang akan cukup jika digunakan untuk hidup. Namun, sebesar apapun nominalnya, uang tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup. Berapapun uang yang kamu miliki, tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup atau gengsi. Karena di dunia ini akan selalu ada orang yang lebih kaya, dan jika mengikutinya terus-menerus, maka hal tersebut akan merugikan diri kamu sendiri. Oleh karena itu, bersyukurlah dengan apa yang dimiliki, dan gunakan uang tersebut untuk hal-hal penting. Jika memang ingin memberikan self-reward, sesuaikanlah dengan kondisi keuanganmu.

Sekecil apapun nominalnya, uang akan cukup jika digunakan untuk hidup. Namun, sebesar apapun nominalnya, uang tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup. Berapapun uang yang kamu miliki, tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup atau gengsi. Karena di dunia ini akan selalu ada orang yang lebih kaya, dan jika mengikutinya terus-menerus, maka hal tersebut akan merugikan diri kamu sendiri. Oleh karena itu, bersyukurlah dengan apa yang dimiliki, dan gunakan uang tersebut untuk hal-hal penting. Jika memang ingin memberikan self-reward, sesuaikanlah dengan kondisi keuanganmu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, teman produinlah Radio Republik Indonesia Program A2 Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz kembali mendengarkan siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini edisi Rabu 14 Oktober 2026 dari Jalan YS Fangurai Sintang. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tanggal 2 di Pajar Luaska melalui jalan Yosef Aurai Bandik Kota Sinta di Pro 2 pagi ini edisi Rabu tanggal 14 Oktober 2026 bersama dengan aku Rudi Hamdani menemani kamu di Pro 2 edisi Rabu pagi ini ya, pukul 5 hingga pukul 10. Berbagai segmen akan kami hadirkan menemani kamu di Pro 2, diantaranya segmen Jazz Musik Pro 2 hingga pukul 6 nanti. Update informasi terkini kita hadirkan ke ruangan kamu ya untuk pukul 6 nanti. Setelah itu ada segmen Viral Moment. Ya, Viral Moment akan temani kamu hingga pukul 7. Tepat pukul 7 ada lagu pilihan kamu berdurasi singkat temani kamu di Pro 2 ya untuk pagi ini. Tips in the morning, tips pagi hingga pukul 8 dan pukul 8 hingga pukul 9 ada segmen hari dalam sejarah. Termasuk pukul 9 hingga pukul 10 ya, ada program menarik buat kamu simak untuk program Asta Cita Kita. Mari awali pagi dengan selalu syukur buat Tuhan Maha Esa, apapun agenda-agenda yang akan kau lakukan di sepanjang pagi ini, kiranya bisa berjalan dengan baik ya, tanpa ada kendala sedikit pun. Mari kita berdoa juga untuk teman kita, saudara kita, handai tolong kita yang kurang baik kondisi badannya, begitu ya, sakit begitu ya, semoga diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan. Buat yang sehat, penting banget buat kamu untuk selalu jaga kondisi kesehatan kalian. Mengawali segmen kita pagi ini, Jazz Musik hadir temani kamu pukul 5 hingga pukul 6. Tetap bersama kami di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Pro2 RRI Sintang, semua manusia pasti pernah merasakan yang namanya capek. Tapi tidak ada manusia yang lebih capek, lebih lelah, lebih banyak aktivitas dalam kesehariannya selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah diperintahkan berdakwah di siang hari. Di tengah masyarakat yang awam dengan segala bumbu-bumbu yang beliau dapatkan, seperti caci maki, dibuli, dilempari batu sampai berdarah-darah, bahkan dilempari dan disiram dengan kotoran hewan. Namun tahu tidak, ayat yang turun kepada beliau tidak ada yang kemudian memerintahkan beliau di malam harinya disuruh istirahat tidur agar besok pagi bisa bangun dengan fresh dan beraktivitas kembali dengan segala rutinitasnya. Jadi bukan diminta istirahat dengan tidur nyenyak. Sebelum tidur jangan lupa cuci tangan dan kaki, gosok gigi, minum susu. Tapi malah diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bangun malam. Kalau nuruti logika kita, seharusnya kalau capek ya istirahat, tidur agar besok paginya bisa 100% full baterai terisi buat beraktivitas lagi. Tapi ternyata cara langit, cara kerja langit itu berbeda dengan cara kerja di bumi, yaitu sholat malam dan membaca Al-Quran. Maka dari itu, coba saat kita sedang capek, pikiran sudah mentok, harapan sudah mulai menipis, ayo kita coba dengan cara-cara langit yang diajarkan melalui Al-Quran, yaitu dengan sholat malam dan membaca Al-Quran. Insya Allah, kita akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kesulitan di dunia. Tetap semangat membangun umat agar tercipta masyarakat hebat yang mempunyai peradaban yang bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman para dua yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tentu kita sebagai seorang muslim ingin menjadi pribadi muslim yang baik. Menjadi pribadi muslim yang baik itu adalah bukan dengan cara memandang orang lain hina. Jangan sampai kita memandang hina orang lain, walaupun kepada orang yang ahli maksiat. Ingat, semua orang punya masa lalu, termasuk semua orang baik itu punya masa lalu, dan orang yang belum baik itu punya masa depan. Bagi yang Anda, teman-teman perdua yang sudah dijadikan oleh Allah menjadi orang baik, maka jangan sampai memandang hina perbuatan orang lain, jangan sampai memandang hina derajat orang lain. Di dalam salah satu makalah Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikamnya, beliau menyampaikan, ma'asyiatun awrathat dhullan waftikaran khairun min ta'atin awrathat izzan wastikbaran. Perbuatan maksiat yang dapat mengantarkan kepada pintu taubat itu lebih baik daripada perbuatan taat, perbuatan ibadah, tapi dapat mengantarkan pada pintu kesombongan. Jadi lebih baik orang yang dulunya berbuat maksiat tetapi dia bertobat, daripada dia melaksanakan ibadah, dia rajin ibadah, taat kepada Allah, tetapi dalam hatinya terdapat kesombongan kepada sesama manusia, memandang hina, memandang rendah kepada manusia yang lain, itu yang tidak diharapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam kebersamaan, kita menemukan kekuatan yang tak terhingga. Seperti yang diungkapkan oleh Helen Keller, "Alone we can do so little. Together we can do so much." Setiap langkah yang kita ambil bersama membawa kita lebih dekat menuju pencapaian tujuan bersama. Dalam kebersamaan, kita saling menguatkan, saling mendukung, dan saling menginspirasi untuk mencapai hasil yang lebih besar daripada yang dapat kita capai sendiri. Jadi, mari kita jaga dan perkuat ikatan kebersamaan, karena di dalamnya terdapat keajaiban kolaborasi dan solidaritas yang dapat mengubah dunia.

Einstein mengajarkan bahwa rasa ingin tahu dan semangat untuk terus berkembang adalah kunci untuk meraih potensi terbaik. Jangan takut untuk mencoba hal baru, bahkan ketika kamu merasa tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus belajar, terus berkembang, dan jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Produe? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Produe kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Produe dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Produe di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

menjadi seadanya. Di atas langit masih ada langit, di bawah tanah masih ada tanah, di dalam laut masih ada laut, yang paling ini itu masih ada yang lebih paling. Kaki kita tidak diciptakan untuk mengejar semuanya. Tangan kita juga tidak diciptakan untuk menggenggam segalanya. Kepala kita juga tidak diciptakan untuk memikirkan seluruhnya. Jadilah seadanya, tidak lebih, tidak kurang, juga tidak masalah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Anak muda, dunia ini menanti kehadiranmu dengan segala potensi dan kekuatan yang kamu miliki. Jadilah pahlawan dalam kisah hidupmu sendiri dengan berani mengejar impianmu tanpa ragu. Percayalah bahwa setiap langkah kecilmu menuju cita-cita adalah sebuah investasi berharga bagi masa depanmu. Meskipun jalan menuju kesuksesan mungkin penuh dengan rintangan dan tantangan, tetapi ingatlah bahwa setiap rintangan adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Jangan pernah meremehkan kekuatanmu, karena dalam dirimu terdapat api yang mampu menerangi dunia. Teruslah bergerak maju, berani mengambil resiko, dan selalu percaya bahwa segala sesuatu adalah mungkin jika kamu bersedia berusaha. Dunia ini adalah milikmu, dan masa depanmu ada di tanganmu. Jadilah agen perubahan, inspirasi bagi generasi mendatang, dan buktikan bahwa impian dapat menjadi kenyataan jika kamu bersungguh-sungguh. Ayo, anak muda, waktunya untuk mewujudkan impianmu dan menyinari dunia dengan keberhasilanmu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2.
2: 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Di Pro 2 pagi ini pukul 6 kembali menyapa teman Pro 2 untuk update informasi terkini di Info Pro 2 di edisi Rabu tanggal 14 Oktober 2026. Info pertama kita pagi ini diantaranya adalah Aprilia mempertimbangkan penerapan instruksi tim untuk memperbesar peluang merebut gelar juara dunia MotoGP 2026. Pabrikan Italia ini masih memberikan kebebasan pada George Martin dan Marco Bezzecchi meski persaingan dengan Ducati semakin ketat. Aprilia baru saja mencatat sejarah melalui dominasi 4 pembalapnya di Grand Prix Indonesia pada Minggu 11 Oktober lalu, di mana Marco Bezzecchi memenangi balapan utama di Mandalika setelah terlibat duel panjang dengan Raul Fernandez dari tim satelit Trackhouse. Namun, persaingan perebutan gelar juara dunia membuat Aprilia harus mempertimbangkan strategi untuk membuat Ducati lebih tepatnya untuk menghadapi Ducati setelah finish ketiga di Mandalika. Martin kembali memimpin klasemen dengan keunggulan 2 poin atas Marc Marquez dari Ducati.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2 selanjutnya, Kid Phenomenon dan Lil Lix sukses melangsungkan penampilan perdana di Music Matters Live 2026 pada Oktober lalu di CQ at Clark Quay, Singapura. Dua grup dari Exile Tribe membawa energi yang kuat di panggung showcase musik internasional terkemuka di Asia ini. Pada edisi ke-21 Music Matters Live menghadirkan lebih dari 44 artis dari 15 negara, termasuk ada Lola Amor dari Filipina, Dola dari Malaysia, Breti dari Meksiko, dan Borderline dari Selandia Baru. Mewakili Jepang ada Lil Lix dan Kid Phenomenon tampil pada hari kedua dengan Kid Phenomenon menjadi headliner sekaligus penutup panggung utama. Meski sama-sama mewakili generasi baru, Exile Street keduanya memperkenalkan identitas atau konsep yang berbeda kepada para penonton di Singapura. Lil Lix dengan Lil Lix Park dan Kid Phenomenon dengan Tokyo Newport-nya.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2 selanjutnya, Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat ekosistem musik nasional agar bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Ia mengemukakan bahwa perkembangan industri musik nasional saat ini menunjukkan tren positif, antara lain terlihat dari data statistik yang menunjukkan sekitar 80% penduduk Indonesia mendengarkan karya musik lokal ataupun karya musik musisi lokal. Menteri Kebudayaan menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen memperkuat ekosistem seni dan musik nasional sesuai amanat pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Kementerian Kebudayaan menggelar KMI 2026 sebagai tindak lanjut rekomendasi konferensi tahun lalu, di mana KMI 2026 dijadwalkan berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan dari 30 Oktober sampai 1 November mendatang.
1: Info Pro 2.
2: Sekian untuk Info Pro 2 di pagi ini. Kita masih akan kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk berbagai informasi-informasi dan segmen menarik lainnya. Ada segmen Viral Moment juga akan hadir menyapa kamu nanti untuk kita hadirkan ke ruang dengan kamu. Tetap bersama kami di Pro 2.

0: RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

Setiap luka yang kita alami adalah bagian dari perjalanan kita menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Seperti yang diucapkan oleh Ernest Hemingway, di tempat yang paling dalam kita menemukan kekuatan yang paling besar. Setiap luka bukanlah akhir dari cerita kita, melainkan titik awal untuk penyembuhan dan pertumbuhan yang lebih besar. Mereka mengajarkan kita tentang ketahanan, keberanian, dan kemampuan untuk bangkit kembali. Jadi, biarkan setiap luka menjadi tanda bahwa kita telah bertarung, kita telah hidup, dan kita telah belajar untuk melangkah maju dengan lebih kuat daripada sebelumnya.

0: Asri Pro 2 di 90.7 pagi ini kita masih menyapa kamu di pukul 6 lewatnya 20 menit ya untuk segmen santai kita. Selamat pagi dan selamat pagi untuk kita semua ya. Gimana sehat ya? Sehat dong. Ya jangan sakit-sakit teman-teman ya. Ini jadi apa ya? Hal yang sering apa sih namanya ya ciri khas kali ya gimana sehat nggak sehat ya jangan sakit ya nah gitu ya jadi gimana sehat harus teman-teman ya jaga kesehatan kalian jaga kesehatan teman-teman berdua semuanya mengingat pagi ini juga tadi pagi juga Rudy berangkat aduh ya kalau kabut nggak apa-apa ya tapi ini kabutnya beda nih kabut ada asapnya kerasa teman-teman ya jadi per hari ini di pukul 6 juga masih kerasa dan berbeda jika dibandingkan dengan beberapa pekan yang lalu makin pekat teman-teman ya dan ketika pergi juga kudu harus pakai masker teman-teman ya jadi bisa beli masker teman-teman di toko-toko terdekat atau yang versi online mungkin yang lebih bagus mungkin bisa teman-teman ya untuk menunjang pekerjaan kalian di pagi hari ataupun ya bukan pagi doang ya pagi siang ya pokoknya yang teman-teman lapangan deh ya penting banget buat teman-teman semuanya mengingat kondisi cuaca kita masih belum normal karena memang masih ada terjadi kebakaran lahan ya sudah masuki di 4 bulan di bulan Oktober ini tentu mari kita berdoa bersama semoga hujan turun begitu ya dan titik-titik api juga sudah hilang atau padam dan kita bisa kembali berrutinitas ini bukan hanya terjadi kabut asapnya di Sintang aja tapi secara provinsi ya Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan gitu ya Kalteng dan wilayah-wilayah lainnya teman-teman ya di luar Kalimantan Barat kamu bisa lihat beberapa grafik data-data di berbagai sosial media. Jadi mari kita jaga kondisi kesehatan kita teman Pro 2 ya. Pagi ini juga penting banget nih yang aktivitas pagi, yang sekolah sebagainya ya. Nyalain lampu juga kalau misalnya kamu pergi ke kantor, ke tempat kerja ataupun ke sekolahan dengan nyalain lampu kendaraannya ya supaya orang-orang yang berpapasan juga bisa ngelihat ke posisi kita teman Pro 2. Kita masih temanin kamu di segmen viral momen pagi ini ya. Ini yang lagi rame di beberapa hari terakhir tentang penghulu yang viral marah-marah ke fotografer di sanksi teguran dari Kemenak nih tahun 2. Baharudin namanya penghulu yang memarahi fotografer yang dinilai mengaturnya saat sedang memimpin akad nikah di dusun atau desa Gayaman kecamatan Mojoanyar dijatuhi sanksi oleh kantor Kemenak Kabupaten Mojokerto. Kepala Kantor Urusan Agama KUA Mojoanyar ini dapat teguran karena cara komunikasinya yang dinilai kurang humanis. Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Mojokerto Mutakin menuturkan jika pihak mereka telah memanggil Baharudin untuk dimintai keterangan. Pemeriksaan tersebut dituangkan dalam BAP yang selanjutnya dikirim ke Kanwil Kemenak Jatim. Menurutnya Baharudin juga menjabat sebagai kepala KUA Mojoanyar sudah 2 kali ini tersandung masalah karena cara komunikasinya yang dinilai kurang humanis. Oleh sebab itu, selain mendapatkan pembinaan, Baharudin juga dijatuhi sanksi teguran tertulis. Pada konteks memimpin akad nikah pasangan pengantin Rijal Nurkholis ya dan Yumnatus Sadia atau Yumna, Mutakin mengakui Baharudin menegakkan aturan yang berlaku, hanya saja ia kembali menegaskan kalau komunikasi yang dilakukan Baharudin kurang humanis sehingga memicu permasalahan. Kamu bisa lihat ya, kalian bisa lihat di beberapa platform media sosial, di berbagai aplikasi streaming ya, ataupun aplikasi sosial media di medsos tepatnya bisa melihat ada beberapa potongan-potongan video yang mengunggah kejadian berlangsung tahun 2002 ya yang tentunya viral di media sosial dan dikomentari oleh berbagai warganet tahun 2002.
1: Kalau saat ini belum tercapai, kalau saat ini belum sesuai, kalaupun saat ini masih jauh dari harapan, gak apa-apa, jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan menyalahkan keadaan. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. istirahat sebentar, lanjutkan lagi perjuangan. Kamu gak gagal kok. Kamu hanya belum sampai pada waktu yang tepat yang digariskan Tuhan untukmu.

Karakter buruk itu bisa dilihat dari sikap dan tindakan yang mudah meremehkan orang lain, tidak mau mendengarkan pendapat, dan selalu mementingkan diri sendiri. Orang seperti itu sebenarnya hidup mereka lemah, selalu menunjukkan kelebihannya supaya mendapatkan pengakuan. Berbeda dengan orang yang karakternya baik, mereka suka hidup dalam perdamaian dan terbebas dari rasa iri hati dan permusuhan. Jadilah pribadi yang baik.

Kebanyakan orang hanya mengetahui dua jenis kepribadian manusia, yaitu ekstrovert dan introvert. Jika ekstrovert adalah kepribadian yang terbuka, maka introvert adalah kebalikannya, lebih tertutup. Namun, tahukah kamu bahwa ada jenis yang ketiga, yaitu ambivert? Ambivert adalah kepribadian gabungan antara ekstrovert dan introvert. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adam Grant dari The Wharton School, University of Pennsylvania, 2/3 manusia merupakan ambivert. Pertama, menyukai bersosialisasi sama banyaknya dengan menyendiri. Ambivert memiliki ciri yang unik, mereka menyukai bergaul dengan orang banyak seperti seorang ekstrovert. Namun di sisi lain, mereka juga sangat membutuhkan waktu untuk sendiri seperti seorang introvert. Kedua, sama produktifnya saat bekerja sebagai tim maupun sendiri. Ambivert seorang yang fleksibel, mereka mampu bekerja dengan baik sebagai tim maupun sendirian saat bekerja sebagai tim. Yang ketiga, komunikator yang sangat baik, yaitu memiliki keunggulan dalam kedua hal tersebut. Dia adalah seorang komunikator sekaligus pendengar yang baik. Yang keempat, yaitu tempat curhat yang nyaman untuk teman-temannya. Yang kelima, setengah hati dengan sosial media. Kadang mereka ingin meninggalkan media sosial dan menghabiskan waktu sendiri seperti membaca. Namun separuh dari diri mereka pun ingin tetap aktif di sosial media untuk bisa melihat semua perkembangan kehidupan yang berlangsung. Akibatnya, hal sederhana seperti ini pun terkadang membuat mereka galau.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Kita masih di Pro 2 pagi nih, kita masih semangat menyapa teman Pro 2 semuanya. Ya, viral momen berikutnya kita kasih buat kamu ini tentang seorang pria. Woi, seorang suami mengamuk di depan istri serta anaknya yang masih balita. Video ini diunggah oleh si istri yang merasa ketakutan ya atas ulah suaminya tersebut. Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga ataupun KDRT ini terjadi di wilayah Kecamatan Margasih, Kabupaten Bandung pada Minggu 11 Oktober 2026. Polisi saat ini sudah menindaklanjuti kasus tersebut, di mana dalam unggahan video yang beredar terlihat pria ini mengeluarkan pakaian dari lemari sembari

emosional. Ia kemudian memukul bagian pintu lemari berbahan plastik yang di bagian luarnya menempel cermin. Cermin itu lalu pecah setelah dipukul dan serpihannya mengenai bagian wajah si Ana. Nah, berdasarkan keterangan yang ditulis pengunggah di akun Instagram atas nama @mompah_, si suami bertindak seperti itu karena kecanduan judi online hingga kerap marah-marah tak jelas. Ya, kami sudah mengetahui informasi tersebut, ya, disampaikan oleh anggota Polsek Margasi, juga sudah mendatangi rumah yang bersangkutan. Ya, ini disampaikan oleh Kapolsek Margasi, Kompol Kartono Gumilar, di mana ia mengatakan kejadian ini bermula saat si istri mengingatkan suami agar tidak terus bermain judi online. Namun si suami tidak terima, kemudian naik pitam dan merusak barang di rumah hingga mengenai si anak. Ditambah lagi setelah kejadian itu viral, memang ada luka pada anaknya karena perusakan barang yang dilakukan oleh suami gitu ya. Ini disampaikan oleh Kompol Kartono. Saat ini pihak mereka menunggu kedatangan korban untuk membuat laporan secara resmi. Sementara itu suami saat ini tidak ada di kos-kosan tempat kejadian perkara ataupun TKP, tapi identitas sudah dikantongi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

숨을 쉬고 당신의 눈물들로 일어섰어. 당신들의 과분한 사랑을 내가 받을 자격 있을까? 수년간 우리가 만든 영.